0: Sahabat Suara, semangat dong di muka matanya. Semangat.
1: Yeah, seperti biasa di jam ini nih, jam yang paling menyenangkan loh kalau menurut aku ya kan.
0: Karena
1: Sahabat Suara tuh bisa request lagu.
0: Betul.
1: Jangan terus siang-siang di TikTok bilang, "Kak, boleh request kagak? Udah lewat jamnya."
0: Betul sekali.
1: Nah, mumpung ini satu jam, kita kasih kesempatan Sahabat Suara untuk request, tapi harus sesuai tema.
0: Iya, okay? Kita requestnya selalu ada tema. Temanya apa hari ini berdasarkan memperingati apa sih kita hari ini?
1: Ha? Ah, itu dia. Tanggal 13 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Trombosis Sedunia.
0: Trombosis lo?
1: Iya, trombosis.
0: Itu bukan alat musik ya? Yang
2: teneng-teneng. Trombon.
1: Hari Kegagalan Internasional.
0: Sumpah, buat apa ada Hari Kegagalan Internasional? Untuk apa dirayakan?
1: Ya, supaya kita itu bisa...
0: Tidak gagal?
1: Enggak. Karena dengan kegagalan, kita bisa merasakan indahnya keberhasilan.
3: Wah, bener.
1: Kalau kamu gak pernah merasa gagal, kamu gak tahu rasanya berhasil.
0: Oh, karena dunia ini berputar ya, tidak selamanya berhasil ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Dan juga ini hari tanpa bra, aku akan melepasnya.
4: Buka.
2: Tunggu. Ibu mau buka?
0: Jangan, Ibu.
2: Yang lain.
1: Kalau gitu, kayaknya tahu aja isian gue kayak gimana. Iya kan?
2: Lu enggak mau.
0: Ya lu jangan buka dong. Kan kamu punya aku.
1: Ih, jatuh Mas sedikit. Ada hari bahasa Inggris. Lah today harusnya kita talking in English loh.
0: Juga ya.
1: Iya.
3: Pegel rahang.
1: Hari ulang tahun Angkatan Laut Amerika Serikat. Ah, ini di Amerika Serikat enggak usah lah ya. Hari pengurangan resiko bencana internasional. Nah, itu.
0: Oke. Ini hari tanpa bra menarik sih. Kira-kira request apa ya yang sesuai dengan hari tanpa bra?
1: Hari tanpa bra ya. Oh, tadi aku arahnya enggak ke sana sih.
0: Jadi digabungin ya, antara boleh, hari kegagalan internasional, hari tanpa bra, sama hari bahasa Inggris.
1: Nah, itu aja tuh. Jadi lagunya requestnya bisa bahasa Inggris.
0: Kira-kira ada tiga itu apa?

0: bahasa Inggris.
1: Kebetulan kali ya. Tadi aku nggak mau berangkat dari situ, aku mau berangkatnya dari hari trombosis sedunia tuh.
2: Loh,
0: kok gitu?
1: Medis.
2: Medis banget.
1: Anak medis, bro.
3: Atau gini,
1: permisi sahabat, anak medis mau lewat.
3: Oh iya, iya.
1: Asik deh.
3: Atau gini aja, ibu. Apa? Ini sebagai saran aja ya. Kamu boleh request lagu apa aja, sahabat suara, bebas. Tapi kamu selfie-in, kamu tanpa bra.
0: Kalau enggak ada selfie, enggak di requestin.
3: Berarti kan cowok juga boleh. Boleh. Kan cowok enggak pakai bra.
1: Tapi
3: ya selfie aja.
1: Iya sih. Ada cowok-cowok pemain bola kemarin kita nontonin apa yang
3: itu bukan bra, itu bukan bra, itu.
1: Ada pakai mini set.
3: Itu biar badannya sport, tegak.
1: Oh, bukan pakai sport bra mereka.
3: Bukan, maksudnya.
1: Kirain takut kendor. Ikan.
3: Ayo request lagu apa, Ibun?
1: Jadi ini karena berangkat yang ini aja ya, yang dari hari trombosis sedunia ya.
3: Ya boleh dah, pada.
1: Trombosis itu kan sejatinya tuh tentang kayak pembekuan darah gitu ya. Okay. Jadi lagu apa yang bikin hati kamu membeku? Asik deh.
3: Oke. Oke, gua contohnya.
1: Menggumpal itu.
3: Dewi Sandra.
0: Ya.
1: Apa?
3: Aku mati rasa.
1: Ai. Asik. Ada tuh lagunya.
3: Ada.
0: Ada
3: mati rasa.
1: Emang ada lagunya. Kata Indra, lu nyusahin gua pagi-pagi.
3: Ada, enggak mungkin enggak ada.
1: Lagu itu. Ya
3: ada,
1: kan?
3: Ada.
1: Jadi itu lagu yang membuat hati kamu tuh membeku, menggumpal.
3: Sumpah susah banget requestnya hari ini. Silakan sahabat suara, lagu yang membuat hati kamu beku, langsung kamu request ke 0816 114 1014.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina.
1: Iya, betul sekali. Jadi requestnya sahabat suara di jam ini dari jam 7 sampai jam 8
0: adalah
1: lagu-lagu yang membuat hati kamu beku.
0: Karena hari ini memperingati
1: hari
0: atau bertepatan dengan hari trombosis
1: sedunia. Biar kita tuh kesannya kayak pinter, Mas. Trombosis gitu.
0: Tapi kurang relate sih sebenarnya.
1: Emang iya ya.
0: Antara trombosis sama lagu yang membuat hati beku tuh gimana ya?
1: Kan trombosis itu terjadi penggumpalan-penggumpalan darah karena mungkin darah-darahnya tuh mudah membeku gitu loh, Rizky. Jadi diambil dari situ.
0: Mulai besok-besok tuh. Jangan dia yang bikinin lah. Requestan
2: ngasal banget. Masih kita lah suka-suka
0: dia. Suruh dia boker dulu kayak apa kayak. Kita bacain WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014. Selamat pagi, ada
1: Allah jatuh Rizky.
0: Sumpah jatuh sendiri.
1: Rizky, ini tabok nih Rizky. Rizky lu bener-bener lu masih pagi lu Rizky, enggak ada orang di sini Rizky. Okay. Ada Maya nih.
0: Maya, selamat pagi Maya.
1: Mau request Cinta Ini Membunuhku Demasi.
0: Oh, itu beku banget sih.
1: Parah, enak banget lagunya buat singelong. Udah lama enggak denger lagunya Demasi ini, Kak.
0: Coba gitu. Nyanyi sedikit dong.

0: cakep itu. Beku banget itu udah hati parah. Ah, masih aja. Tepung beras Rose Brand.
1: Tepung beras Rose Brand.
0: Masuk. Bodoh.
1: Hai. Selamat pagi dari kita. Kita dari Bekasi bilang, "Kak, boleh enggak aku request lagunya Elo dong? Yang mana? Yang cinta kita telah usai." Bab. Ini sih menyayat-nyayat hati banget.
0: Aku lagi membeku benge. Asik deh. Benge. Karena cintaku telah usai sama mantan aku yang minggu lalu ditinggal nikah. Ya.
2: Nyanyiin dong.

0: Au dah.
1: Berakhir lewat. Tak oh. Api. Api. Begitu.
0: Okay, yang penting ya. Yang penting nyanyi aja
1: yang
0: dulu.
1: Yang penting nadanya ya. Masuk.
0: Supaya kita, sahabat suara tahu oh kebayang. Oh yang itu lagunya.
1: Iya, kita dan sabar ya kita ya.
0: Tahu.
2: Oh, penyanyi tahu nih lagunya gitu.
0: Biar kita enggak dikira sebagai penyiar yang enggak tahu lagu.
1: Ah. Tapi emang kita enggak tahu lirik.
3: Aku enggak tahu judul kalau aku tuh.
1: Oh, enggak tahu judul.
2: Sama enggak tahu artis.
1: Ah, kita mudah-mudahan nanti kamu dapat penggantinya yang lebih baik ya.
0: Amin.
1: Berarti kalau dia tuh nikah sama orang lain, dia tuh enggak pantas buat kamu, tidak pantas.
0: Tidak pantas.
1: Tidak pantas.
0: Karena percayalah.
1: Tidak sopan dia.
0: Tuhan itu memberikan jodoh buat kita yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan.
2: Nyanyi gimana, Bun? Jodohku maunya ku
1: dirimu. Oke, kita langsung putarkan ya ini Anang sama Asim.
0: Salah, enggak ada yang request. Enggak ada yang request.
1: Bagus tahu lagu itu.
0: Next ada Via, selamat pagi Kak Ginas, Kak Gina, Om Buluk, Om Indra. Mau request dong lagunya Armada yang
1: Asal Kau Bahagia.
0: Ah,
1: ini lagu kayak setiap topik keluar ya.
0: Gak.
1: Masuk di semua topik di lagu ya.
2: Benar, ini Via apa Butika nih?
1: Kayaknya sih Butika lagi nyamar jadi dia.
0: Gak semuanya ya. Orang request Armada itu Butika. Sebagai pasmada sejati, aku mau dengar lagu ini aja lah. Pasti buat hati semua orang yang beku banget.
1: Kemarin katanya itu kayak ada kapan tahu ya kita request, buka request juga ada lagunya Armada tuh yang
0: iya
1: ini.
0: Iya karena enak, emang enak sih lagunya ya. Lagunya dulu dong.
1: Wo de ji wang wang shuai mai mai.

0: Selamat datang di Saiful Jamil FM. Iya, asal kau bahagia. Ih, benar.
1: Emang gimana?
0: Sumpah begitu lagunya.
1: Emang begitu.
2: Bahagia. Yang itu. Emang lu pikirnya mana?
0: Langan dia. Bisa-bisa dia bilang bukan lagu.
2: Silakan yang belum request 0816 1141014 sahabat suara, lagu-lagu yang bikin hati kamu membeku. Langsung kita putar ini dia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Mirip banget suaranya sama gue nih orang.
1: Masa sih? Ya, 11.44 lah.
0: Eh, nguap aja lu.
2: Gimana? Makasih.
0: Lagi nyanyi dari tadi gue nguap lagi.
1: Enggak, Dit. Saking menikmati suara lu.
0: Ah, iya benar sih. Gimana menurut kamu suara aku tuh?
2: Sela-sela, apa itu? Kat berapa?
0: Sela-sela ketek.
2: Apaan sih lagu tema trombosis beku. Lau nyanyi. Lau menikmati itu lagu-lagu yang bikin hati membeku.
0: Sebelumnya ada yang cinta ini membunuhku. Gimana nyanyinya?
2: Biarkan kau membuatku berantakan.
0: Bohong banget kalau dengerin lagu itu gak nyanyi itu bohong banget ya.
2: Makanya gini sih pakar lagu penentu tema di pagi
0: deh.
2: Hari
0: asik deh.
2: Ikan begitu.
0: Eh di selamat pagi yang udah join di TikTok. Halo. Di iswara.network ya sahabat suara. Ini dari Mimi efek kadal. Ngantuk tegin
2: Mimi efek kadal
0: itu.
2: Lebih su Mimi efek kadai. Kadai.
0: Oh kirain kadal. Loh,
2: tadi banyak giliran gue datang turun. Lu memang kebangetan.
0: Kata gitu. Mimi efek kadal ngantuk teh gini. Enggak lah.
2: Enggak. Ibu Gina Maya mana pernah ngantuk sih.
0: Selamat pagi semua yang baru bergabung di suara.network. Sekali lagi buat sahabat suara dimanapun kamu berada. Kamu lagi dengerin Suara Zero.
2: Betul.
0: Kamu bisa request lagu-lagu yang bikin hati kamu membeku. Seperti lagu-lagu yang sudah kamu dengerin sebelum-sebelumnya.
2: Iya itu dia. Ini udah ada.
0: Siapa sih?
2: Lagunya mau requestnya lagu Glenn Fredly.
0: Bu, yang Januari bukan?
2: Terserah.
0: Oh.
2: Kangen suaranya Bung Glenn katanya gitu.
0: Iya betul.
2: Kan bisa dipencet amanya kali lu. Oh. Gitu. Lah itu enggak ada tata terhingga juga. Gitu cuma lambang-lambang doang.
0: Enggak ada lagi namanya benar.
2: Enggak ada lagi.
0: Iya kan? Ya. Ah, mau saya puterin deh kalau enggak ada namanya.
3: Oke, ganti yang lain berarti.
0: Jangan-jangan ini yang request langsung Bung Glenn ya.
1: Enggak.
2: Bukan dong.
0: Lu.
2: Udah
1: dong,
2: gak ada udah. Si Rizky kaki aku lagi kejepit di kursi lagi. Si Rizky mah.
0: Hai suara kan? Selamat pagi Sani. Mau request lagunya Simpan Saja Ekute.
2: Simpan saja rasa di hatimu.
0: Ya lagunya
2: coba
0: menyampaikan
2: lupakan gitu kalau
0: enggak sesuai. Tapi jangan disentak gitu.
2: Kan itu karakter nyanyi begitu.
0: Ini Delia.
2: Iya.
0: Mana ada karakter Delia begitu. Enak banget suaranya Delia tuh, ya kan? Ini lagunya karena menyampaikan kalau hati aku sudah mulai beku, jadi simpen saja ya perasaannya.
2: Oh, Sani. Kata gue mendingan lu lagunya BCL.
0: Sani. Dapat salam dari teman aku kemarin Sani Turdom.
2: Ada.
0: Yang kemarin Sani Turdom.
2: Oke, ada ya kemarin teman kau si Sani Turdom. Masih ngebakar patah temennya enggak tuh? Enggak ya? Ada okay. Lagi nih.
0: Selamat pagi Tri.
2: Di Cilegon
0: request. Mau request buat hati ini yang membeku dan waktu rasanya masih terdiam di situ. Selon Seven, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Anugerah terindah yang pernah kumiliki.
2: Lah kalau itu mah bukannya bagus ya? Bukan emang itu enggak hati. Emang
0: iya, itu mah bukan patah hati, bukan hati yang membeku enggak sih?
2: Melihat tawamu kayaknya bukan deh. Itu lagunya lagu happy enggak sih? Bersyukur
0: iya, karena punya anugerah. Mengagumi iya kan? Anugerah yang indah itu harusnya.
2: Nah, ada lagi ini Miss Tanpa Spasi Mila.
0: Selamat pagi Mila, apa kabar kamu?
2: Request lagunya Geisha.
0: Lumpuhkanlah
2: ingatanku, hapuskan tentang dia.
0: Asik.
2: Itu cakep tuh dari tadi kan laki mulu yang dinyanyiin.
0: Iya, benar.
2: Kan, apa?
3: Kok denger kita ngomongin itu?
2: Siapa yang ngomong?
0: Hah? Lah bukan denger kan dari tadi dia denger lagunya.
3: Iya kan tadi lagi di depan.
0: Kagak, dia dengerin lagu ini putar semuanya penyanyinya cowok semua. Kan ibu mah gak tidur. Ibu mah gak pernah tidur. Gak pernah tidur ibu mah. Gak pernah tidur ibu mah kalau siaran tuh totalitas.
2: Apa sih apa yang kalian obrolin apaan sih?
0: Ini tadi, dari tadi yang kita puterin perasaan lagunya
3: cowok semua.
0: Cowok semua yang nyanyi. Oh iya juga ya.
2: Lah berarti kita ada connecting door.
0: Iya connecting door hotel dong. Langsung aja kita putar ini dia Geisha dengan lupakan ingatanku. Yang belum request silakan 0816-110-1014. Lagu yang bikin kamu
2: 114-1014.
0: Lagu yang bikin kamu hatinya tuh membeku sahabat suara. Jangan kemana-mana, barangkali kira-kira sampai jam 10 nanti cuma di Suara Seru.

0: ya lagunya Ekute dengan Sampai di Sini ya.
1: Iya, betul.
0: Dari Putri tadi yang request. Simpan saja, sorry. Yang request siapa tadi?
1: Aduh, Rizky.
0: Aduh, lupa lagi. Ya udahlah, ada yang request lah pokoknya tadi lah. Ya. Lanjut, supaya banyak lagu request yang diputar ya. Silakan yang belum request, kamu bisa request ke nomor 0816-114-1014. Request lagu yang membuat hati kamu membeku.
1: Betul, ini ada dari Seno.
0: Hai, selamat pagi Seno.
1: OTW Bintaro. Gitu, request Hampa dari Ari Lasso.
0: Entah di mana dirimu berada.
1: Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Kenapa sih kita semua yang request kita nyanyiin atu-atu loh?
0: Karena ya, karena kita kan itu tadi.
1: Kenapa? Saiful Jamil FM kan?
0: Iya, suara mau berubah menjadi Saiful Jamil.
1: Welcome to SJFM. Asik Saiful Jamil. Saiful Jamil FM, you know.
0: Semua harus kita nyanyiin supaya kita ketahuan sebagai penyiar itu, wah, emang tahu lagu nih.
1: Yoi.
0: Selamat pagi Ibu Panos. Selamat pagi juga Febri di Jogja. Request lagunya Kotak Pelan-pelan saja.
1: Orangnya ada tuh.
0: Nanti datang. Ya kan? Nanti orangnya datang.
1: Vokalisnya aja sama
0: sama. Oh iya, Tantri sama Arda. Gitu. Tungguin ya nanti jam 9.
1: Akanlah ingatanku.
0: Ngeden itu mah.
1: Sorry.
0: Selamat pagi. Lagi ya dari Widi mau request lagunya Pupus Dewa untuk yang untuk hati yang sudah membeku.
1: Kakak Widi, hatinya kok bisa membeku begitu ya, Pupus? Ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan.
0: Bagus lagunya nih.
1: Bagus kata
0: bagus.
1: Gua. Ini Pupus harus diputer karena ini menggambarkan lagu patah hati nasional.
0: Yoi.
1: Lagu pada membeku zamannya nasional.
0: Sampai sekarang juga ya.
1: Iyalah.
0: Yes, oke. Langsung aja kita puterin ini dia, Pupus dengan Dewa. Nyanyi semuanya. Ayo, Om Indra nyanyi, Om Indra.

0: kita masuk ke Tanya Gina. Iya, sabar. Satu-satu nanyanya ya. Oke, sahabat suara, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Apaan tuh? Oke, ini ada Tanya Gina dari Nita di Bogor.
1: Kayak pepesan kosong ya
2: kita
1: ya. Maling tong-tong gua.
0: Yoi, mau tanya, ini siapa tadi? Nita ya, Nita. Iya. Wah, berat nih pertanyaannya nih.
2: Berat nih.
0: Kasus nih sih.
1: Maksudnya gimana?
0: Nanya dong, kenapa ya kalau orang sering sendawa disebutnya masuk anjing?
1: Masuk angin.
0: Sorry.
1: Itu dia.
0: Kenapa kalau sering sendawa dibilang masuk angin?
1: Nah, itu dia. Kita jelaskan sedikit.
0: Bener juga ya.
1: Iya, kalau orang sering sendawa kayak gitu.
0: Iya, atau enggak orang dipijet lagi masuk angin, dipijet keluar sendawa.
1: Ntar yang pijetnya bilang masuk angin nih.
0: Kenapa itu, Nul?
1: Nah, jadi kita mempelajari secara fisiologis dulu ya.
0: Sudah.
1: Fisiologis alami tubuh memang.
0: Ini serius kan, Inul?
1: Serius.
0: Oke. Serius.
1: Emang kita kalau ngomong benar salah, kita nggak ngomong benar salah.
0: Nih, ada ilmu di kedokterannya, ada ilmunya
1: ya,
0: nih.
1: Iya, ada. Jadi sendawa itu adalah sebenarnya mekanisme fisiologis alami dari tubuh kita. Dimana kalau misalnya ada kelebihan gas atau udara dari lambung atau kerongkongan, itu nanti akan dikeluarkan lewat mulut. Gitu. Jadi si udara itu bisa masuk mungkin ke dalam lambung itu misalnya pada saat orang lagi makan atau mungkin dia bicara saat makan. Nah, makanya kalau lagi makan jangan pada ngomong begitu,
0: ya kan? Gitu.
1: Atau misalnya minum terlalu cepat yang kayak begitu bisa.
0: Itu bikin ada udara berlebih masuk ke dalam perut.
1: Iya.
0: Yang harus dikeluarkan.
1: Iya, itu dia. Jadi makanya mungkin karena dia yang dikeluarkan sepertinya gas, makanya dibilangnya itu angin.
0: Angin. Jadi secara harafiah emang bener masuk angin,
1: iya,
0: yang harus dikeluarkan. Gitu.
1: Begitu. Karena kalau orang yang berjibaku setiap Anjay. Hari dengan kemacetan lalu lintas, itu dibilangnya dia mau masuk kerja.
0: Buru-buru kentar macet masuk kerja.
1: Iya, kalau orang yang sering berjibaku pagi-pagi
0: boleh.
1: Menerobos kemacetan lalu lintas, itu dibilangnya masuk kerja.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya ada orang ini ya kan bercanda gitu. Bercanda-bercanda suka nyerempet. Nyerempet-nyerempet pemerintahan gitu. Nah, itu dibilangnya masuk jurang.
0: Iya,
1: masuk.
0: Jurang. Bahaya tuh.
1: Enggak bisa kan? Nah, ada lagi kalau orang yang suka main plesetan. Ternyata ada cocok logi dari plesetannya itu.
0: Itu namanya apa?
1: Itu dibilangnya masuk peko. Kapan-kapan saya jelaskan lagi jenis-jenis masuk yang lain ya.
0: Banyak ya.
1: Banyak. Ya, untuk sementara saya teaser dulu 3 hal tadi itu dia.
0: Tapi si masuk ini bisa jadi pantun tau.
2: Apa tuh? Dimana?
0: Masuk air sampai matang.
1: Masak air.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan Buluk. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keterbatasan lahan di ibu kota menjadi alasan sekolah-sekolah yang baru direnovasi kini terintegrasi dan bertingkat. Salah satu contoh sekolah yang kini terintegrasi setelah direnovasi adalah SDN 05 Pekayon dan SMPN 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Fasilitas lift juga disediakan untuk memudahkan akses siswa dan siswi khususnya penyandang disabilitas.
0: Suara Fakta.
2: Di PT KAI Bobby Rashidin ungkap KRL Jabodetabek melebihi kapasitas baik itu Green Line, Red Line maupun Blue Line. Over capacity terparah terjadi di Green Line akibat okupansi KRL di lintasan ini mencapai 160%. Bobby bilang over capacity ini tidak lepas dari persoalan jarak waktu antara rangkaian kereta di Green Line yang berkisaran 10 hingga 15 menit. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi lagi sahabat suara, memasuki jam 8. Waktunya kita untuk seru-seruan lagi. Dimana lagi kalau bukan di Suara Seru.
1: Iya betul banget Indah, tadi kan kita udah
0: sambil ngunyah lagi dia ngomongnya. Telan dulu.
1: Hatinya ngelawan banget Rizky.
3: Roti siapa?
1: Roti siapa? Lebih keras daripada
3: sahabat suara, kamu pernah gak sih makan roti tapi rotinya ngelawan?
1: Dia gak pengen dikunyah, please jangan kunyah aku gitu kayaknya. Dia tuh gitu ke, kalau bisa ngomong tuh.
3: Ini gue sama Bulu, sama Indra, sama Ibun tuh lagi ngobrolin algoritma di sosmed kita kok beda-beda ya. Jadi
1: iya,
3: berita yang lewat di beranda sosmed gue itu lain sama di berandanya Ibun.
1: Tapi pasti yang
3: lewat di Buluk ya, lain lagi sama yang di Indra. Yang Indra lain lagi sama si Ibun gitu.
1: Ya kan karena tergantung kayak kita tuh biasanya stay di postingan yang mana lama ya. Biasanya kebaca kan.

0: yang terimbas masalah karhutlah ini, mudah-mudahan ya, semuanya aman-aman aja.
1: Amin.
0: Sehat-sehat aja, selamat-selamat semuanya.
1: Amin, semuanya sehat-sehat, dikasih perlindungan sama Tuhan yang Maha Kuasa ya.
0: Dari tadi banyak yang bilang juga dari TikTok, alhamdulillah Balikpapan baru aja diguyur hujan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
1: Tapi ini gak cuma imbas di Kalimantan aja, di Sumatera juga Sumatera, masih ada betul asap ya. Ya. Kayak kemarin tadi bilang, di Jambi, Pekanbaru.
0: Irian juga katanya kemarin.
2: Papua.
1: Aku di IKN kena imbas asap karhutla. Apa berita yang kamu dapat itu?
0: Iya, kemarin yang lagi digoreng juga ini Pak Prabowo. Cemiwiw ya, Cemiwiw ya. Correct me if I'm wrong ya. Jadi beliau bilang pokoknya jangan sampai si api ini menyebar ke IKN.
1: Enggak kan?
0: Pada kenapa? Ngamuk dong. Lah, lu mendingin gitu IKN daripada rakyat lu yang sekarang sudah terimbas asap dan juga kebakaran karhutla ini.
1: Udah sampai ke pemukiman ya?
0: Udah sampai ke pemukiman dulu.
1: Kan harusnya kalau bisa jangan berimbas kemana-mana. Harusnya. Ya, jangan cuma di IKN doang gitu.
2: Kan gitu.
1: Iya, harusnya ya.
0: Dari Saiful Sai, Martapura, Kalimantan belum hujan, udaranya panas banget dan karhutla juga, aduh.
1: Semangat semuanya
0: ya. Bisep semuanya
1: karena
0: ya.
1: Karena kan kalau menurut Pak Presiden kita juga kan, bahwa Indonesia berada di Ring of Fire.
0: Iya, itu dari ujung ke ujung Indonesia dong. Gitu.
1: Ya maksudnya kan udah tahu kalau misalnya maksudnya negara kita itu emang tercipta berada di Ring of Fire itu.
0: Iya.
1: Ya makanya jangan dipacu gitu loh. Api-api itu gitu.
0: Bener. Dipicu.
1: Ya maksudnya jangan dipancing-pancing tuh api-api udah
0: emang
1: tahu
0: ada,
1: di Ring of Fire.
0: Emang ada mancing?
1: Oh, nggak tahu sih, cuman kayaknya sih kalau nggak dipancing kan apinya nggak mungkin keluar sendiri gitu.
0: Aduh, yang terbaik lah pokoknya.
1: Iya.
0: Doa kita semua buat sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara kita, teman-teman yang ada di Kalimantan dan semua amin pihak yang terimbas akan karhutla.
1: Amin.
0: Ada lagi
1: amin,
0: tadi ya, kalau yang lewat di berandanya, enggak Om Indra.
1: Indra apa?
0: Yang itu tadi susah air.
1: Oh iya, keringan di daerah Cilandak dan sekitar.
2: Dia bukan cuma lewat, dia terdampak.
1: By the way, kenapa susah airnya tuh gara-gara airnya mati?
0: Lah, iya. Karena
3: kekeringan sumur.
1: Serius?
3: Jadi, di Cilandak Barat sampai ke Pondok Labu, gue juga tadi bilang di kosannya dia di daerah Kemang sama. Di tempat gue jadi kosan gue sama kekeringan bener-bener kering aja, nggak ada air sama sekali.
0: Oh. Kok bisa sih? Lah udah di Jakarta mah tuh.
3: Udah dari hari Jumat malam Sabtu. Pokoknya Sabtu
1: tuh,
3: pagi
1: bahkan ada yang komen listrik juga mati kak. Terus bahkan tadi ada yang dari Bali katanya bilang bahan bakar mau nyari BBM susah.
3: Ya, ngantrinya lumayan.
1: Itu dia.
0: Tuh, kalau di beranda gue yang lagi rame itu selain karhutal ya, yang lagi rame adalah ini, ada dua tuh. Bola U18 bisnya dilemparin.
3: Diserang.
0: Kasian banget ya. Itu kan masih bocah-bocah loh.
1: Iya,
0: U18 betul, yang lagi betul, mau mengejar betul mimpinya menjadi betul pemain sepak bola atau atlet sepak bola. Sama satu lagi, AWK di Bali.
1: Awe
0: yang punya juga statement katanya
1: ini kenapa, statement aku yang paling body bukan
0: jadi jadi dia ngeluarin statement AWK ini, dia bilang bahwa kenapa para penyedia jasa di Bali itu servis dan lain-lain segala macam lebih senang kalau melayani
1: bule
2: kenapa
0: pendatang internasional, karena katanya kalau bule itu sudah terbiasa memberikan tips, dia bilang tips.
2: Oh, dia bilang tips.
0: Mungkin maksud gue tip ya. Mungkin yang gue tangkap, mungkin maksudnya dia mau bilang coba tip. Contoh. Tapi dia ngomongnya tips.
2: Misalkan gue pekerja Bali nih, lo bule-nya gitu.
0: Iya, gue bule.
2: Lo mau masuk toilet.
0: Thank you ya.
2: Yeah. Oh, yes,
0: then sir. I'll give you a tips. Yeah. Don't forget to pray 5 times in a day. Jangan lupa sholat 5 waktu. Okay. Itu kan tips.
1: Iya, yeah, iya benar. And, apa? Clean your hotel. Ya regularly, oke. Okay?
0: Itu tips.
1: Ya, itu tips. Oh. Itu.
0: Kalau tip kan uang, kalau tips itu saran dan
2: kalo
0: kritik.
2: Kalau orang kita nggak pernah tuh ngasih begitu.
0: Nggak pernah. Nah. Ngasihnya uang kalau orang lokal mah. Thank you udah ngasih uang. Kalau orang bule ngasihnya
1: baru
0: tips.
1: Berarti menurut Pak nih, AWK itu emang masyarakat Bali haus saran, akan saran.
0: Itu di gua. Kalau ibu apa? Yang lewat
1: kalau
0: di berandanya ibu?
1: Yang lewat
0: ibu
1: itu Bunda Maya lagi.
2: Oh,
0: iya.
1: Bunda Maya tentang ada kan beliau bikin unggahan tentang kayak kalau ini ada nih ini apa hidup itu manusia tuh kayak mengibaratkan rezeki manusia tuh kayak burung yang harus terbang cari makanan gitu. Jadi seseorang tuh harus terus berusaha supaya rezekinya lancar. Jadi kalau misalnya kita masih kurang uang ya berarti anggapannya tuh ya kita kurang ikhtiar gitu. Kalau menurut Bunda kayak burung aja yang terbang kesana.

0: kemarin cari makanan gitu. Jadi intinya ya jangan lupa untuk kerja lebih keras lagi sama sedekah gitu.
1: Ditangkap sama netizennya salah. Sama netizen,
0: maksudnya banyak yang komen kayak gue udah kerja keras gitu.
2: Gue udah terbang sana
0: sini. Gue udah terbang kesana kesini gitu. Bisa-bisanya ngomongnya begitu gitu loh.
1: Rame,
0: maksudnya
1: digoreng.
0: Yeah. In this ekonomi kayaknya banyak orang yang jadi mudah terbakar api.
1: Terselut
0: ya.
1: Api ya.
0: Iya.
1: Emosinya. Luluk?
0: Gak cuma apa?
3: Kalau gue lagi seru pasangan yang berantem sambil hujan-hujanan di gacoan bang.
1: Ah gimana? Pasangan berantem pasangan sambil hujan-hujanan.
4: Gue bayangin ya.
1: Sambil
4: ya.
1: Ada soundtracknya nggak?
3: Cowoknya ngambek, cowoknya ngambek.
0: Terus?
3: Di gacoan hujan. Terus cowoknya terus kayak berantem gitu.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Terus kayak nggak mau pinggir gitu. Sampai abangnya tuh abang gacoannya kayak kasihan nyamperin bawain payung megangin udah mereka tetap berantem aja.
4: Tapi payungnya
0: udah. Kata abangnya punggung gue udah mulai basah nih. Lu mau sampai kapan nih di sini nih?
1: Aduh.
4: Lu mau jadi dia?
0: Ya
4: payungnya payung apa coba? Payung sosro yang gede.
1: Yang gede. Ya. Nah, sahabat suara, kalau berita yang lagi santer viral FYP nih di sosial media kamu, itu lagi berita apa? Coba kamu ceritain. Karena beda-beda nih.
3: Dan tanggapan dia gimana tuh?
1: Tanggapan kamu juga gimana menurut kamu? Ya, langsung kamu ceritain di 0816 114 1014.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, kamu masih dengerin suara seru, sahabat suara. Silakan kamu ceritain. Karena algoritma sosial media kan berbeda-beda setiap orang ya. Jadi kamu tolong ceritakan, kamu share juga yang lagi santer lewat di beranda sosmed kamu tuh berita apa sih? Dan kalau bisa harus ya. Kasih sumbernya juga supaya apa? Supaya bisa kita cek juga.
0: Betul, di TikTok ada Rian. Serangan di Arab Saudi gimana? Cuma barusan ada nih.
2: Ini
0: aku
2: ya,
0: lagi
2: di
0: buka.
2: Bandara, ya?
1: Iya di bandara Riyadh.
0: Iya, aku juga lihat itu.
1: Kasian ya.
0: Iya benar.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ya Allah. Kita menjawab WhatsApp dulu ya.
0: Oke.
2: Ya.
0: Ada Oriza nih. FYP di sosmedku bolak-balik muncul beritanya Ruben Onsu sama Sarwenda.
1: Rame juga
0: sampai
1: nih.
0: Sampai puyeng banget liatnya, nggak selesai-selesai, makin melebar. Jadi sebenarnya siapa siapa
1: jadi,
0: salah
1: kemarin
0: siapa?
1: Kemarin terakhir yang aku lihat ya si Kak Ruben ngeluarin bocoran dari CCTV. Mm-hmm. Si Sarwenda dengan siapalah gitu ada adegan dia ngasih duit ya, ngebayar orang apa segala macem lah. Gue nggak tahu ceritanya, gue nggak terlalu ngikutin.
0: Oh, aku lihat yang dari atas itu kan.
1: Iya, udah gitu mungkin nggak terima ya, dibalas lagi itu dikeluarin videonya. Ruben lagi video callan sama cowok.
0: Waduh, berat.
1: Gue nggak tahu siapa.
0: Complicated.
1: Dan gue juga nggak merhatiin, nggak menyimak obrolannya apa. Tapi ya kayak deket banget nih sama si cowok yang di video call ini.
2: Begitu gue malu waktu itu video callan, gue FVP-in tuh.
1: Nggak, kalau Ruben kan artis. Kalau Ruben kan artis. Bapak siapa?
2: Lah saya lagi nganggur, bapak ngapain video call saya? Si gabut lagi di parkiran. Terus buluk teleponin.
1: Iya soalnya ceritanya Ruben sama Sarwenda ini kayaknya panjang banget ya dulu ya. Jadi bola api. Jadi sama-sama mereka saling ngeluarin bukti gitu. Jadi biar orang-orang tahu yang salah tuh siapa sih sebenarnya.
0: Lah eta. Ada lagi Yopi nih.
1: Ya.
0: Berita FYP di IG aku mengenai ijazah Wapres.
1: Aduh.
0: Dan banyak gak ngerti putusan MK. Ditambah mengenai perbedaan pembelajaran pendidikan di Indo dan luar negeri. Saya pusing liatnya. Padahal saya gak pernah searching tapi lewat terus.
1: Ya.
0: Nah itu. Kadang-kadang orang yang kita follow ngebuka apa kadang-kadang nyampe loh.
2: Algoritma
0: kita betul. Gitu.
1: Ya, jadi ikan? Yang gua dengar sedikit aja ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi pertama kan dikeluarin dari MK ya. Mm-hmm. Mereka tidak bisa menemukan bukti atau ijazah lulus
0: SMA-nya
1: Mas Gibran.
0: Iya.
1: Ya gitu Mas Gibran ngasih ya bukan ngasih klarifikasi kayak ditanya kan sama wartawan segala macam, dia jawab, "Ya kalau saya enggak lulus SMA, masa saya enggak lulus SMA? Kalau saya enggak lulus masa saya bisa kuliah di
0: Singapura.
1: Abis itu nemu lagi, keluar lagi nih. Ada yang bilang ngasih semacam fakta gitu.
0: Yeah.
1: Fun fact-nya kalau di Singapura itu lain urusannya. Ijazah untuk kuliah di sana itu.
0: Jadi
1: bisa kuliah dengan syarat-syarat tertentu.
0: Oh.
1: Di Singapura tuh bisa.
0: Tahu gitu aku lulus SD aja ya, langsung ke Singapura kita langsung bisa kuliah. Kagak
1: perlu lewatin SMP. Loh jangan dong. Begitu lahir langsung kuliah nul.
0: Oh,
1: langsung kuliah.
0: Kalau kayak begitu kan jadi jalan pintas.
1: Gua nggak tahu mana yang benar atau mana yang salah ya. Tapi gitu yang terakhir. Jadi dia nggak usah bangga dia bilang gitu. Yang gua temuin tuh. Tapi gua lupa narasumbernya. Jangan bangga karena di Singapura itu emang begitu lain. Bisa kuliah walaupun ada syarat-syarat yang gak terpenuhi.
0: Oh gitu. Tapi kok temen sahabat aku yang tinggal di Singapura anaknya berjenjang sekolahnya.
1: Ya ada yang berjenjang kuliah. Ada juga yang bisa menerima
0: tetap gak terima gitu.
1: Lengkap
0: kok
1: gitu.
0: Kok bisa ya. Ya tahu gitu dulu kita langsung ke Singapura kagak usah kuliah di sini.
1: Si bisa tuh bahasa Inggris.
0: Ada lagi nih Anindya di Bogor.
1: Selamat pagi Anin.
0: Panjang banget ya. Intinya kata Anin tuh tentang Bali. Gara-gara satu pejabat yang mengeluarkan pernyataan tentang wisatawan yang mengeluh soal pelayanan di sana.
1: Betul.
0: Kan. Terus abis itu muncul tanggapan Ria Ricis dan Billy Saputra.
1: Ya, yang mengalami langsung nih perihal jasa yang dia dapatkan di Bali itu kok tidak menyenangkan.
0: Iya,
1: tidak nyaman.
0: Pokoknya intinya kisahnya tuh tentang itulah. Jadi Anin bilang katanya kok Bali tempat wisata yang indah, banyak orang suka kesana. Semoga setelah ini pihak pengelola bisa lebih memperbaiki pelayanan ya. Terus semua wisatawan disambut baik tanpa dibeda-bedakan dan keadaan bisa tenang kembali.
1: Amin,
0: gitu.
1: amin. Menurut aku mah ya sebenarnya kan itu kan cuma berbentuk kritik ya. Baik itu dari Ricis, baik itu dari Billy atau siapapun lah masyarakat. Ya. Tapi masalahnya si yang bersangkutan ya, oknum. Ngapain ngeluarin statement kayak gitu sih? udah aja diem, diem udah gitu perbaiki. Kalau emang salah ya diperbaiki. Kalau emang nggak salah ya udah biarin aja. Toh Bali mah akan rame-rame aja. Tapi masalahnya statement Anda itu yang memancing emosi.
0: Nah, ada lagi ini katanya dari siapa lagi sih? Kocak deh pokoknya dia bilang itu. Dari Ayu.
1: Ayu. Ayu apa dia ngirim apa?
0: Nih mendung belum tentu apa ya? Yang lewat di beranda aku. Ini apa sih?
1: Berita nenek, ya, bukan nenek. Komedi tapi berita ya. Kita butuhnya yang lewat di beranda itu berita.
0: Kangen. Aduh, ini Ayu tuh ngirimin berita-beritanya. Tapi jujur aku ini apa namanya?
1: Enggak bisa di-play apa-apa sih?
2: Enggak bisa. Ini cuma foto doang.
1: Iya. Nah, dia enggak cerita apa-apa. Ayunya enggak cerita apa-apa.
0: Intinya ada nenek-nenek. Terus abis itu tulisannya tuh kayak kangen late night driving with Brondong itu. Terus dijawab masa, nih kayak bentar ya baru landing harus masih keburu jemput kan. Ada Brondongnya nenek-neneknya literally nenek-nenek.
1: Tapi kan bukan berita dong.
0: Ya bukan sih.
1: Yang berita dong, yang berita dong. Memang. Yang berita aja.
0: Ada berita lagi
1: enggak? Yang berita aja. Ada pasti ada. Abis ini bakal mana? Kita bahas lebih banyak lagi ya. Ya. Silakan buat sahabat suara kamu share yang sekarang atau mungkin berita-berita yang lagi santer lewat mondar-mandir di beranda sosmed kamu itu berita apa? Kamu ceritain lengkap dengan narasumbernya. Oke? Okay? Di 0816 114 1014.

0: keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata arti tenang itu buat setiap orang beda-beda. Ada yang tenang kalau udah punya rumah, ya kan? Ada yang merasa tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai punya investasi. Nah, nih, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, sekarang gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
2: Benar, jadi gak perlu nunggu nanti ya sahabat suara ya untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting tuh mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Pertama dan satu-satunya
0: siaran bareng Pak Sutri.
2: Coba di

0: kita pengen tahu banget nih Sahabat Suara, berita-berita yang lagi santer banget, mondar-mandir di beranda sosmednya kamu. Ternyata lain-lain ya. Termasuk satu ini nih, dari
1: ini Dita.
0: Dita.
1: Halo.
0: Katanya yang halo. Lagi ada suaranya udah nongol.
1: Iya.
0: Orang lagi ngomong.
2: Hai,
0: ya, halo.
2: Maaf ya.
0: Enggak, enggak apa-apa, bukan salah yang kamu, ini salah teman saya nih. Orang saya lagi ngomong main halo-halo bye.
1: Ya, maaf ya Rizky. Apa gimana sekarang, ngomong dulu deh.
0: Enggak usah lu ngomong dah. Males gua.
1: Ih, dia mah pundungan. Rizky enggak
0: boleh. Biasaan.
2: Jadi ganggu ya. Deh ngambek.
1: Dita. Dita ya. Lagi di mana?
2: Di rumah, Kak.
1: Oh, enggak kerja, enggak ngantor atau kuliah apa gimana gitu.
2: Belum.
1: Oh, belum.
2: Belum berangkat.
1: Jadi kalau yang lewat di beranda kamu tentang apa?
2: Tentang Awkarin versus Juju, Kak.
0: Ah. Ini Juju. Dia.
1: Ini yang kasus
0: kemarin. Ini bisa dibilang baru nih beritanya ya.
2: Baru-baru kayaknya sih, aku baru lihat semalam.
0: Coba,
2: ya.
0: Sempat kemarin gue ngeliat, tapi mungkin karena kurang tertarik kali ya gue ya. Cuman scroll aja langsung. Boleh kasih tahu dong. Emang kayak gimana sih kronologisnya yang kamu tahu ya?
2: Yang aku tahu, aku sih enggak follow dua-duanya ya.
0: Oke. Okay. Lewat aja gitu kan, lewat aja.
2: Iya. Ya. Terus emang pas kemarin heboh-heboh itu kan, yang paslon-paslon itu, nah yang satu itu kan memang getol banget tuh kayaknya
0: paslon.
2: Menyuarakan
1: waktu
2: yang
1: pas, waktu ini,
2: apa itu ya, kampanye
1: pemilihan ya. Presiden. Nah kan, yang perempuannya ya?
2: Ya, yang perempuan tuh kayaknya kan semangat banget untuk mendukung gitu kan.
1: Iya.
2: Nah yang sekarang nih kan pas kita baca-baca kok kayaknya di story-nya gak pernah ada menyuarakan kebakaran hutan atau kenaikan BBM dan lain-lain gitu. Okay. Ya malah dia kan ke luar negeri terus sibuk kayaknya gitu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Mungkin
2: tone deaf gitu kan. Jadi Ajuju mungkin menyentil sedikit kan, tolonglah gitu.
0: Nyentilnya apa? Tahu enggak kayak gimana nyentilnya?
2: Nyentilnya kayaknya sih ya dia minta tolong untuk, Kak, tolong dong sedikit di-repost tentang kebakaran hutan gitu-gitu kan.
1: Tapi caranya maksudnya baik gitu, bukan yang kayak jutek apa gimana gitu, enggak?
2: Enggak sih, kalau aku lihat sih ya ini aja, omongan pertemanan aja gitu. Cuma kayaknya Awkarin tuh enggak terima kalau disentil begitu.
1: Nah dia marah?
2: Marah sih, kayaknya sampai sekarang tuh jadi memperpanjang gitu.
0: Coba bisa dibuka nggak nih, Om Indra, bisa dibuka nggak nih link yang udah dikirimin sama Dita?
1: Iya, itu ada tulisan panas.
0: Coba siapa tahu ada videonya nih, Awkarin bisa didengerin nggak?
1: Kayaknya lagi bisa.
0: Sebentar. Om Indra lagi nyoba nih.
3: Mana apa yang gue post dan lain segala macam. Terus lu have the audacity buat ngomong seakan-akan gue menggunakan platform gue buat hura-hura aja. Ya, first of all that's my platform. Kedua, gue juga dari kemarin gak tutup mata kali sama apa yang terjadi di Indonesia gitu loh. Dan dari tahu dari mana sih gue gak ngelakuin apa-apa. Kayak gue gak ngerti cara bahasanya, menurut gue gak suka. Lu bukan teman gue. Lu gak berhak ngomong kayak gitu anjing. Lu buat apa? Biar apa? Mau lu screenshot lu suppose. Biar kayak tuh lihat nih, gue tuh udah ngingetin Karen untuk menggunakan platformnya secara benar. Tai.
0: Waduh, ya enggak, itu kan bahasanya beliau ya. Ya kita tahu sendiri lah beliau seperti apa, emang orangnya belak-belakan gitu kan, bahasanya ya lugas aja gitu. Terus udah ada keluar statement balasan belum dari Jujunya?
2: Nah, karena aku tidak mengikuti keduanya, jadi aku juga belum tahu tuh info update-nya gimana.
1: Wow, ini panas.
0: Yang gue pengen taunya ya Dita adalah apakah mereka ini sebenarnya memang berteman?
1: Katanya nggak teman tadi bilangnya.
0: Mungkin cuma sekedar sama-sama tahu aja, tapi nggak saling mengenal dekat.
1: Bukan
0: gitu.
1: Bukan circle.
0: Iya tadi kan bilang lu bukan teman gue.
1: Iya.
0: Tapi kan belum berarti nggak kenal dong. Bisa jadi mereka kenal, tapi lu bukan teman gue, cuma sekedar tahu doang gitu.
2: Kayaknya sekedar tahu doang.
0: Iya.
2: Influencer gitu.
0: Iya. Nggak akrab sebenarnya.
1: Pembahasan ini di TikTok tuh banyak banget, kayak ada kata, aduh aku pengen baca tapi kayaknya nggak mungkin.
0: Itu bahasanya lugas ya Panos. Ya kan.
1: Iya.
0: Ya tahu lah. Ya yang namanya Mbak Awkarin ini kan emang bahasanya ya ini aja, ceplos-ceplos
1: gitu. Iya Mas Dita, makasih ya.
0: Sama-sama. Kita mah tetap netral aja di tengah ya. Kita tetap dukung yang paling positif aja ya. Terima kasih Dita.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Yang terbaru,
2: terabsurd,
0: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Vibe-nya kayak 5D ini ya. Dunia fantasi ya. Na, na,
1: na, na, na. Aduh, siapa ini?
0: Hi-Fi?
1: Judulnya?
0: Satu-satunya.
1: Satu-satunya.
0: Tuh, gue tuh gitu, suka gak tahu judul. Suka lupa judul gue tuh. Tapi kalau dengar suaranya, lagunya, ah ini lagunya si ini nih, berasa nih gitu.
1: Gak apa-apa, kamu mah gak ingat judul lagu atau gak ngerugiin banyak orang daripada gak ingat kalau wilayahnya lagi kebakaran malah lagi di Singapura ya.
0: Bap, si gacor si Ibun berani tuh. Ibun ada berita lagi nih, katanya lagi santer di sosial medianya Ibun ya. Apa tadi Ibun beritanya?
1: Apa? Yang mana?
0: Yang tadi.
1: Yang mana tadi?
0: Cerita tentang apa, Bun?
1: Yang sama Buluk.
0: Enggak, sama kamu.
1: Hah?
0: Apa aja? Ya,
1: apa lupa. Aja? Lah lupa. Apa gimana? Ada. Si Rizky emang benar. Ini
0: kan
1: ada.
0: Mencoba untuk menetralisasi
1: menetralisasi. Udahlah, enggak usah dinetralisasi, orang masyarakat juga pada tahu. Asik ya kan deh. Kelakuan-kelakuan warga. Nah, ini ada juga yang bilang katanya ya. Di beranda gue nih ada yang lewat tuh Kak, tentang Bapak dapat donasi dari Kita Bisa. Nah, di dananya yang ditarik itu 14 juta, tapi yang beliau terima itu cuma 600 ribu.
0: Lah, kok bisa?
1: Biaya administrasi.
0: Wow, administrasinya sampai 13,6 ya, 3,4 ya, 13,4.
1: Belum potong iya, pajak. Potong pajak ya kayak mungkin PPN, PPH berapa.
0: Iya, masa gitu ya, pajaknya sampai 13,4 juta dulu.
1: Lah, Rizky, lu kayak gak paham aja, kita aja pajak kurang bayar mulu padahal tiap tahun bayar.
0: Bap. Aku enggak ikutan.
2: Japret.
0: Ya udah, sama suara ya. Dengan berbagai macam informasi-informasi, berita-berita yang berseliweran di sosial media kita, kita ambil positifnya aja. Yang negatifnya, kalau emang bisa kita bantu, kita bantu. Dengan cara apa? Ya mulai mensosialisasikan. Tapi jangan memperkeruh suasana ya.
1: Nah, okay? Itu dia. Mending kita refresh pikiran dan hati aja dulu dengan sesuatu yang ringan.
0: Yes.
1: Yang mudah-mudahan bisa bikin ketawa, menghibur, ya kan?
0: Yo, gitu. Karena kita punya kocak, komedi, cerita acak.
1: Koneksi.
0: Ya udah sih.
1: Itu. Jangan suka salah-salah gitu kalau ngomong. Nanti jadinya statementnya blurry loh.
0: Ini statement aku yang paling

0: Dengan bangga kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Bijak
0: kok bawa sih loton sih?
2: Iya.
0: Ketawa dong.
1: Sudah memasuki September, harusnya tonnya turun dong.
2: Lah,
0: lagi kan ada masalah nih, ada masalah.
1: Iya, ada masalah. Daripada saya mengelak terus, saya bilang saja iya ada.
2: Lagu aja judulnya September Ceria.
1: Itu lagunya Vina Panduwisata.
2: Panduwisata, benar. Aduh.
0: Apa kabar, Kain Sutra?
1: Alhamdulillah, Pak, baik, Pak.
0: Rumah aman?
1: Enggak aman.
0: Coy.
2: Kemalingan.
1: Ya kan Bapak kemarin saya bilang aman, pasti ada masalah, Pak.
0: Jadi
1: saya
0: doa,
1: bilang
0: cuy.
1: Gitu aja.
0: Mau gua aminin soalnya.
1: Enggak usah. Saya mah enggak perlu disapuin, udah.
2: Jadi okay. Kakak Indra hari ini bawa cerita apa?
1: Kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang rela ngeluarin uang.
0: Oh, berarti masalah rumah tangga nih.
1: Betul. Untuk membeli barang antik.
2: Membeli barang antik.
1: Betul. Kan bisa pot bunga.
2: Bisa.
1: Kendaraan antik.
0: Barang yang susah didapatkan ya.
1: Betul. Yang jarang banget ada di Indonesia.
2: Oke. Okay.
1: Jadi awalnya orang ini tuh menghadiri sebuah acara lelang dan ngebit harga tertinggi untuk barang. Dan barangnya itu adalah
0: ban serep kontainer.
1: Waduh,
2: wow. Biar apa?
1: Apain nih ngambil lelang ban serep?
0: Jarang. Sekarang banyak manfaatnya tahu. Dijadiin karya kerajinan tangan, jadi meja tongkrongan. Tahu enggak sih?
1: Oh, iya.
0: Iya. Nah,
1: kenapa kontainer kan bisa ban sepeda?
0: Tapi kontainernya ini yang udah gundul bannya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dicukurnya lumayan lama tuh. Karena udah gundul.
2: Siapa yang nyukur? Siapa yang nyukur ban begitu?
0: Ban kontainer ini kenapa banyak yang mau? Kenapa sampai dilelang? Karena emang barang yang jarang ditemukan. Ban kontainer ini sudah dipakai sebuah kontainer yang mengangkut obat-obatan. Obat-obatan terlarang.
2: Obat-obatan terlarang?
0: Ya, alias obat-obatan yang udah kadaluarsa.
1: Oh.
0: Kan enggak boleh dijual dong.
1: Oh, sitaan.
0: Iya, sitaan. Ya udah, udah kadaluarsa, Pak. Harus dibuang.
1: Iya
0: kan? Jadi si barang ini diperebutkan oleh banyak sekali orang. Pertama dibid 100 juta lewat 200 juta lewat, akhirnya laku di harga 250 juta. Tapi ternyata orang ini belum puas nih. Iya kan? Orang ini ingin ngebid lagi barang yang lain. Barang yang lainnya ini sebuah barang yang sangat private, ya. Mungkin yang boleh punya itu yang 17 tahun ke atas.
1: Waduh, barangnya.
0: Barang lelang kedua ini adalah barang
2: gantungan kunci beli di Bali yang melambangkan kejantanan seorang pria.
1: Wah.
0: Apa ya?
1: Apa tuh gantungan kunci?
0: Gantungan kunci apa ya?
1: Coba deskripsiin deh.
2: Ada bentuknya. Ada gantungan kunci, gantungan biasanya kunci, okay. Ada asbak.
1: Oh, ada asbak.
2: Iya.
0: Iya, bentuk apa yang kejantanan bentuknya pria itu?
2: Bentuknya kayak ini, agak panjang gitu loh. Panjang, agak
1: berdiri,
2: ngelekuk sedikit gitu, tegang.
1: Oh, ini
2: itu
1: yang
2: biasa tuh ada banyak dijual.
0: Oh, gantungan kunci tongkat Ali, Pak.
1: Oh, tongkat Ali.
0: Iya. Tongkat Ali.
2: Alinya pakai baba enggak?
0: Enggak.
2: Karena dia tuh udah mengidam-idamkan lama barang ini gitu untuk menjadi seperti back charm di tasnya.
1: Oh, back charm.
2: Gitu.
1: Oh.
2: Ya,
1: oh,
2: jadi
1: cocok sih.
0: Iya. Itu akan mengundang perhatian sekali.
2: Benar,
0: gantungan
2: gitu.
0: Ini.
2: Karena kan biasanya selama ini kan mungkin orang-orang itu menggunakan gantungan kunci kan kayak apa tuh? Cry baby.
0: Iya.
2: Atau mungkin juga yang dulu tuh siapa tuh? Yang monster-monster itu apa namanya tuh?
0: Baby monster.
1: Monstering.
2: Bukan, apa monster, sih namanya?
1: Apa sih?
0: Udah.
1: Seven, monster energy.
2: Lupa lagi namanya. Apa namanya? Aduh.
0: Ya udahlah pokoknya udah itulah.
1: Labu-labu.
2: Labu-bu. Itu dia, ya kan orang-orang kan labu-bu, cry baby atau apa.
0: Nah, ini kejantanan pria.
2: Nah, ini adalah sebuah gantungan kunci lambang kejantanan pria.
0: Kenapa sampai dicari-cari sih si barang ini?
2: Karena barang ini itu langka. Kan di sini gantungan kunci itu di bagian atas batangnya.
0: Batang tongkat Ali kan?
2: Ada ukiran.
1: Okay.
2: Nah, ukirannya itu menyerupai liuk-liuk yang membuat orang-orang itu terpana memandang.
0: Kayak urat ya?
2: Iya.
0: Kayak urat gitu, kayak bahasa urat gitu. Betul. Loh.
2: Dan dia berhasil mendapatkan ini dengan harga 300 juta rupiah.
0: Gitu. Gila, mahal banget.
2: Tapi ternyata dia ngerasa kayak, masa cuma sampai di sini doang sih? Uangnya masih banyak. Karena dia punya uang sampai miliaran. Nah, akhirnya dia ketemu lagi barang berikutnya yang bisa dia beat. Dan barang itu ternyata lebih menggoda jiwa raganya. Barangnya adalah?
3: Barangnya adalah kacamata tembus pandang.
2: Wow.
0: Oh, kalau ada mau gue.
2: Kayak ronsen loh, sampai ke tulang.
3: Iya, tembus pandangnya buat kayak ronsen ya.
0: Buat ngeliat apa sih kalau boleh tahu?
3: Ngeliat tulangnya, kayak kira-kira ini orang punya penyakit apa.
0: Oh, dokter dong.
3: Iya.
0: Buat medis. Medis,
2: teknologi. Lu ketolong sama gue ya.
3: Thank you ya.
2: Sama-sama. Thank you, loh, jangan lupa nanti bagi-bagi hasil beatnya ya.
0: Aduh, capek nyapuinnya.
3: Karena kacamata tembus pandang ini jarang banget yang punya dan dibutuhkan untuk medis, dan ini harganya mahal banget, tembus sampai 50 M.
2: Wow, mahal banget. Okay,
3: okay, okay. Tapi ini nggak seberapa nih sama barang yang berikutnya bakal dilelang. Bentar,
0: si korus, apa namanya kok ini lagi, si kacamata ini bisa ngeliat apa aja sih tembus pandang ini?
3: Pertama dari
0: bisa ngeliat rekening orang nggak?
3: Wah, enggak tuh.
0: Biar ketangkep nih yang suka nyebutin uang orang.
2: Wah, itu kayak belum tuh,
3: enggak ada teknologinya itu.
0: Kayaknya itu bisa deh, karena kayaknya harganya 50 M.
3: Bener, tapi kalaupun ada, pura-pura gak lihat kayaknya deh, Pak.
0: Lanjut.
3: Nah, barang berikutnya.
0: Dapat enggak 50 M ini dia?
3: Dapat.
0: Anjay, banyak banget
3: duitnya. Ada barang berikutnya lagi yang
0: masih lebih... sisa duitnya masih ada.
3: Parah.
0: Gila sih.
3: Nah, barang berikutnya lagi ini lebih tinggi nih harganya, dan barangnya itu adalah
1: kereta kencana.
3: Oh iya, boleh.
0: Ngapain beli kereta kencana?
1: Karena kan dia udah punya kacamata tembus pandang, dan dia juga harus melihat kereta kencana itu asli atau palsu.
0: Ini yang beli Ian Kasela nih.
1: Bisa jadi. Bisa jadi kan Ian Kasela selalu pakai kacamata.
0: Itu.
1: Ya kan, betul. Karena konon katanya banyak barang-barang KW, jadi dia harus melihat ini kereta kencana ini asli atau palsu.
0: Oh.
1: Dan ternyata yang dia lihat dengan kacamata tersebut, di dalam kereta kencana itu ada sosok wanita. Yang dia lihat ternyata adalah
0: Little Bulu Ketan.
3: Little Bulu
2: lagi di dalam kereta kencana. Sosok wanita. Tiba-tiba jadi Little Bulu Ketan.
1: Oh, di dalam kereta itu.
0: Oh, iya.
3: Kacamatanya rusak ya.
2: Rusak. Gimana tuh?
3: Masa yang dilihat Bulu Ketan tadi katanya cewek.
2: Iya.
3: Perempuan.
0: Little Bulu Ketan. My ternyata little, karena emang semanis ketan itu.
3: Yeah.
0: Si cewek itu manis banget. Ternyata adalah Little Bulu Ketan. Kan manis dong.
3: Oh iya, benar.
0: Banyak yang suka.
3: Benar.
0: Walaupun sebenarnya enggak dibutuhkan ya.
3: Iya,
0: suka bener. Tiba-tiba nongol aja di saat yang tidak diperlukan.
3: Benar. Lagi enggak lapar tiba-tiba ada dia.
0: Iya. Enggak perlu dikasih. Pokoknya dikasih aja, butuh enggak butuh yang penting cuan.
3: Itu dia.
0: Ya kan? Ini barangnya ini enggak perlu dilelang. Dia cukup ditangkap
3: karena
2: korupsi.
0: Kemana nih kok korupsi, kan cuma kue. Kan cuma kue.
1: Oh, kue bahannya dikurangin.
2: Iya, bahannya dikurangin, dikorupsi.
1: Oh, makanya
2: gitu.
1: Hasilnya juga enggak semanis itu.
0: Iya, hasilnya jadi banter.
1: Oh, thank you loh, Ibu.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gua tonjok sumpah.
4: Yang baru di Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk

0: terakhir, situasi arus lalu lintas di Slipi arah Semanggi dan di dalam tol dalam kota terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Ah.

0: Kita hari ini kedatangan tamu spesial. Ada siapa, Ibon?
1: Ada Arda dan Tantri.
2: Abad suara.
1: Mas, kalau penyanyi nyapa begitu aja suara enak bagus ya. Lah beda banget sama kita berdua ya.
0: Kita, lu aja kali.
1: Lah masa gitu.
0: Gua masih masuk nadanya.
3: Apa kabar bapak-bapak, ada ibu-ibu
1: lagi itu biar namanya itu apa namanya apa setia kawan
4: itu. Yang penting urusan audionya nanti ngeping-ngeping urusan dia lah ya. Iya.
3: Ini lebih jatuh-jatuhnya ke bully sih, Bu.
0: Enggak ke bully. Ibu bully.
3: Iya.
0: Bikin grupnya judul Chipmang gitu, Pak.
3: Apa kabar, sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Ini biasanya ketemu di tempat padel, biasanya ketemu di tempat pengajian. Ibu pernah ketemu sama
1: Pernah ketemu.
0: Sekarang ketemunya di radio.
1: Iya, benar. Dan pasangan suami istri ini kan adalah sebuah band awalnya. Bukan, pasangan suami istri ini awalnya kan personil-personil band. Walaupun kata Antri masih ya sampai sekarang ya. Iya, betul. Bapak Arda, enggak lagi ya?
2: Betul.
1: Bisa cerita dulu kali dong, sedikit ah.
2: Gitu. Kayak wartawan gosip kayaknya.
1: Kayak tiap kali kalau di lapangan padel tuh kan aku suka tanya, yep. Kenapa sih Mas Arda kok udah gak ngeband lagi sih? Kok udah gak sama bandnya lagi sih? Gitu kan. Aku kepo karena gak dijawab-jawab.
3: Atau sekarang karirnya masih nyanyi tapi ngeband juga.
1: Atau jadi ini aja, solois.
2: Mau jawab serius atau bercanda?
3: Yang bercanda dulu deh.
2: Kenapa gak ngeband?
1: Iya. Yeah.
2: Sekarang kenapa gak ngeband?
1: Iya. Yeah.
2: Karena kan datang sekarang lagi wawancara, jadi gak ngeband dulu.
1: Oh iya juga sih, itu kan Rizky. Tolongin.
2: Kan tadi sesuai request.
1: Iya juga sih.
0: Oh iya benar,
2: serius atau gak sekarang?
1: Ya, serius.
2: Ada waktunya pasti di hidup kita itu kita ngomong, kayaknya cukup deh gitu.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu waktu memutuskan itu hampir 1 tahun. Dan itu pas kita haji ya, perjalanan akhirnya mutusin untuk kayaknya sudah deh gitu. Gini, pasti saya gak nutupin, pasti ada masalah, pasti.
1: Oke. Okay.
2: Pasti ada masalah, gak mungkin gak.
1: Ya.
2: Yang kedua tapi memang
3: masalahnya di bapak kan?
2: Apa?
1: Masalahnya di bapak kan? Mungkin ya. Mungkin saya sayang banget loh.
2: Gak apa-apa.
3: Kan POV-nya beda-beda.
1: POV-nya
3: beda-beda.
4: Iya. Daripada nanti terjadi huru-hara, bilang aja
3: iya. POV-nya masing-masing.
1: Oke.
2: Masalah itu kan mas yang salah.
1: Mas ya.
3: Iya benar. Masih bercanda nih. Berarti gue liatin, biarin.
2: Terus yang kedua mungkin ya itu tadi, ada hal-hal yang kalau ngeband itu kan 100% kita gak bisa bersuara di situ.
1: Iya.
2: Berempat misalnya ya pasti dibagi.
1: Ada empat kepala gitu.
2: Ada empat kepala dan segala macam.
1: Iya.
2: Ada berontak hati untuk kayaknya ada sesuatu yang mesti aku sampaikan tapi enggak begini deh gitu.
1: Oh.
2: Makanya dengan entitas baru sebagai Arda Hatna Solois,
1: iya.
2: Sangat-sangat personal. Dengan lagu-lagu yang nanti kita buka ya, dengan lagu-lagu yang sangat berbeda dari POV ngeband. Ngeband tuh mungkin I love you, you love me,
3: yeah, yeah.
2: Diselingkuin dan segala macam, oh, gitu.
3: Buat gue yang follow sosmed lu sih, lu banget jadinya.
2: Iya.
1: Yeah.
3: Arda banget jadinya.
2: Nah, yang berikutnya begitu entitas Arda Hatna gitu. Mau yang nonton 10 orang, mau 5 orang tapi ngerasa bahwa kok ada happy ya. Gitu. Misalnya gini, dulu ngeband bukannya enggak happy, tapi mungkin happy-nya ketika penonton 10.000, wah rame. 2 hari turun happy-nya cepet. Happy-nya tuh
4: nggak panjang.
2: Dan ngerasa bahwa kayak apa ya, selalu nggak merasa cukup. Kurang apa? Ternyata itu adalah bahwa perjalanan proses hari ini adalah ini memang harus dilalui, bahwa ndak, lu harus bersuara di sini nih. Hatiku tuh ngomong kayak gitu.
1: Ada jeritan-jeritan hati.
2: Ada jeritan hati yang lu harus ngomong kayak gini. Dan ternyata benar ketika bersuara di entitas Arda Hatna, yang datang misalnya 20 orang, 10 orang, 5.000 orang, happy-nya tetap sama dan kayak menyuarakan yang benar. Pernah kan kalian merasakan bahwa kayaknya ini panggilan deh untuk mau.
1: Aku banget, ini yang aku harapkan itu.
3: Iya. Biasanya kenapa sebelum gue memutuskan gue berhijab ya kayak sekarang.
1: Bukan Rizky. Aku
3: itu
1: dong
3: kan
1: harusnya
3: hati.
1: Iya, harusnya aku hati yang menyampaikan. Jadi intinya berhenti untuk tidak menjadi personel band lagi, tapi tidak berhenti bermusik gitu ya, Kak Arda ya.
2: POV-nya yang berganti dan bukan berarti kadang kan kita harus mesti tujuannya mungkin di sana. Tapi kan kita bisa naik kapal mana dulu,
3: Iya.
2: Itu sebuah proses kan.
3: Iya,
2: itu sangat menyenangkan ya, dan terima kasih banget dengan perjalanan itu. Bukan artinya perjalanan Wah berhenti di situ, wah berhenti di sini. Ya kita semua punya guru-guru kecewa, guru sedih, guru.
1: Tapi sama hubungan? Ada guru singa, Kak Arda, bisa singa. Benerin mana itu buat patah tulang. Oh, ada itu.
3: Guru singa.
1: Iya ada.
3: Tahunya raja.
1: Ada raja singa, penyakit.
3: Lion King. Oh, bilang.
1: Bodoh amat. Sampai akhirnya. Muncullah sebuah ini single ya Kak Arda ya, Matematika single. Tuhan Berbeda
2: single.
1: Cakep banget judulnya, puitis banget loh.
3: Udah denger liriknya belum?
1: Kata-kata puitis juga liriknya.
3: Iya makanya.
1: Ini maksudnya lebih ke suara hati, religi suara atau bagaimana rakyat. Suara rakyat.
3: Wah, bukan gak didengar.
1: Jangan kata aku.
2: Kan judulnya Matematika jangan, Tuhan Berbeda.
1: Iya
2: kan?
1: Matematika Tuhan Berbeda. Sebenernya
2: saya brand ambassador Kumon sebenarnya.
1: Sakamoto mah gak Sakamoto?
3: Masih gue liatin.
2: Oke, okay. Judul lagunya?
1: Iya judulnya Matematika Tuhan Berbeda. Itu kayak dalam banget loh makna dibalik.
2: Serius atau bercanda?
3: Serius.
1: Arda, lama-lama kita suruh jawab dalam bahasa Jepang nih. Bisa jawab bahasa Jepang kan nih?
2: Lucu gitu. Ya kalau mereka marah tuh hiburan dia.
4: Iya, iya kan? Makin ngepik makin lucu.
2: Benar. Dia udah headset orang-orang pecah semua.
3: Pecah ya.
2: Servis.
3: Gendang telinga gue udah baal.
1: Habis begitu tuh. Aduh.
3: Gimana?
4: Serius.
1: Kita ulang lagi nih pertanyaannya bagaimana nih?
2: Kenapa
1: tadi? Allahu Akbar. Parda. Parda. Parda gitu.
2: Oke, jawab serius. Kenapa Matematika Tuhan Berbeda? Oke, jawab serius ya. Langsung pada intinya. Jadi lagu ini tercipta ketika saya keluar dari ruangan hipnoterapi.
1: Oke.
2: Waktu itu saya menjalani hipnoterapi. Karena ada sesuatu yang gak beres di dalam diri saya. Gitu. Waktu pas keluar dari hipnoterapi, saya ngerasa kayak, apa aku barang yang rusak ya? Ya Allah gitu. Apa aku barang yang rusak ya? Kenapa aku dikasih hal-hal seperti ini gitu. Setelah keluar saya ngomong sama coachnya, "Coach, makasih ya gini, saya agak legaan sedikit dan segala macam dalam proses berbenah itu." Terus coachnya bilang, "Ada lagi coach habis ini klien lagi gitu." Klien. "Itu masih ada Mas, nanti sampai malam aku gini-gini." "Coach, aku iseng dong, boleh enggak nanya sesuatu gitu?" "Boleh gitu." "Mereka pada kenapa sih, Coach?" "Tahu gak Mas, jangan menghakimi dirimu ya. Orang-orang yang mau berbenah biasanya adalah orang-orang yang justru mereka adalah baik. Mereka orang-orang yang bersabarnya terlalu lama. Mereka percaya bahwa kebaikan itu akan datang, ternyata perhitungannya salah. Tetap disakiti, tetap berbuat baik, tetap dimanipulasi oleh semua, oleh keluarga, oleh teman, ditipu dan segala macam. Dan mereka percaya hal itu. Dan mereka datang ke sini untuk berbenah gitu." Dan masalahnya pun bagian dari situ kok. Jadi jangan menjudge diri ya bahwa kita barang rusak atau apa. Saya langsung di mobil, saya nyanyi tiba-tiba. "Hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik." Itu udah jadi lirik. Refnya. Sampai akhirnya plek jadi satu ref, tapi enggak saya lanjutin lagu itu. Karena kenapa? Karena menceritakan hal baik itu cetek banget tau enggak? Kalimat bersyukur dan kebaikan itu sebenarnya sakti banget, tapi iya. Karena kalimat-kalimat ini sering diucapkan di tempat yang tidak tepat, maknanya itu jadi berkurang. Bersyukur dong, padahal
1: dalam itu artinya dalam, harusnya dalam.
2: Kita bisa bangun pagi gitu, masih ada udara, masih nggak jantung masih berdetak, mata
1: masih ngelihat jelas,
2: masih ngelihat,
3: bisa lihat istri, anak, ya kan?
2: Itu sebenarnya syukur yang besar. Nah, inilah di era digital, kita dihubungkan dengan semua yang berhubungan dengan nilai kita berdasarkan angka. Nilai kita berdasarkan angka. Kalian dapat endorsement, dapat nilainya, satu yang nonton 1 juta. Besok kalian turun 700 ribu, pasti kecewa.
3: Ini nih.
1: Ini nih.
3: Kalau gue di tahap yang kayak, bodo amat, mau sedikit, mau banyak, ya besok juga berkarya lagi.
2: Yang
3: besok
2: punya kesadaran lagi. Ini bagus banget, tapi dunia sekarang berhadapan dengan nilai kita ditentukan oleh angka.
1: Rizky. Oke Kak Arda, nanti kita balik lagi.
3: Dia sebete itu kalau likes-nya gak banyak.
2: Wajar. Temennya banyak.
1: Coachnya nanti nomor teleponnya berapa?
2: Ini manajer saya.
1: Ini seru banget. Ini tentang sesuatu kebaikan.
3: Banget.
1: Tapi kadang-kadang orang menganggap itu tuh hal yang dangkal. Iya kan? Bener kan begitu? Kayak
3: talk to my head. Ben.
1: Sahabat Suara, nanti kita balik lagi ya Sahabat Suara.
3: Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Hey, Kinos.
2: Heh, Nikta Gina.
1: Kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di

0: masih sama Kinos Gina dan juga masih bersama Arda dan Tantri. Di sini kita Pak Sutri ketemu Pak Sutri loh, Persis ini loh. Ya kan? Dipakai mic-nya. Ini Mas Arda yang suka gitu loh. Goyang-goyang. Itu ketukan ya?
1: Betul.
0: Ketukan.
1: Ini biasanya gini. Jadi kita gitu, itu penyanyi.
0: Kalau penyanyi harus, aku juga mau jadi penyiar radio juga begini. Alhamdulillah tadi dari obrolan kita gak on air, Mas Arda udah menciptakan sebuah judul lagu untuk aku.
2: Iya, tadi gue tanya sahabat suara buat Arda. Arda, lo kalau bikin lagu buat Gina, kira-kira nih, judulnya aja dulu, yang cocok, yang pas buat Gina apa? Dan jawabannya adalah...
1: tersesat gitu ya. Enggak, itu bercanda.
2: Bercanda, tapi, bercanda yang kok kena ya.
1: Tapi begini, mungkin orang menganggap bahwa ini sebuah kekurangan. Suara yang melengking. Orang yang tahu bahwa apa itu kekurangannya bisa jadi kelebihan enggak sembarang orang punya.
2: Nah, itu.
0: Cakep Kak Arda, thank you so much. I love you,
1: Bun. Orang yang mendatangkan rezeki dari kekurangan enggak semua orang punya itu. Iya.
2: Udah, tukang. Jangan kebanyakan. Nanti kenapa? Dia terlalu banyak dipuji, suka melayang.
1: Oh,
2: suka
1: gitu.
2: Suka ngantuk dia.
1: Oh,
2: tidur apa bawahnya.
3: Suka nambah makan.
0: Sugar rush.
2: Iya.
1: Ini puji ras ya.
2: Jangan dipuji terus ya.
1: Puji ras namanya.
2: Puji ras. Coba sekarang kita fokus lagi sama matematika Tuhan itu berbeda. Matematika Tuhan berbeda. Pakai itu enggak sih?
0: Enggak. Matematika Tuhan berbeda toh?
1: Matematika Tuhan berbeda.
2: Iya, jadi intinya sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa? Garis merahnya aja.
1: Gini, perhitungan kita sama yang di atas tuh selalu beda ya. Kita anggapnya bahwa kalau kita kehilangan berarti
0: hilang.
1: Kerugian.
0: Iya. Ya.
1: Kalau kita telat, terlambat di umur segini belum nikah, ini belum punya ini segala macam, dipikir itu gagal.
2: Iya.
1: Selalu kan gitu kan?
2: Stigmanya seperti itu ya?
1: Iya, gitu. Perhitungan-perhitungan yang padahal bisa jadi sebenarnya kita diselamatkan dari sesuatu yang harusnya kita
0: bersyukur.
1: Harusnya kita ini mungkin cara Tuhan mindahin kita ke tempat yang seharusnya. Ya, ada
2: sesuai takdir ya.
1: Sesuai yang kebutuhan kita. Mungkin kita doa ya Allah selamatkan aku
2: kebutuhan
1: dari
2: kita benar tuh kebutuhan.
1: Dan kita enggak cuman kita kan enggak tahu masalah gini. Tuhan yang Maha Sakti ini menciptakan alam semesta ini. Kenapa sih gak WhatsApp aja, ujianku apa, besok PR ku apa, selesai kan di WhatsApp.
2: Ya.
1: Kalau kita ada masalah, kenapa sih malah dikasihnya kok ujian lagi, kadang ujian lagi, ujian lagi.
0: Iya.
1: Kalau makanya kadang saya zoom out dan akhirnya ngerti bahwa kenapa kalau kita doa malah dikasihnya peristiwa. Memang Tuhan tuh ngasihnya peristiwa, biar kita berubah softwarenya, beresin lu, kalau enggak lu remedi lu.
2: Ulang lagi.
1: Remedi lu katanya, kalau enggak gitu. Bukan cocok logi, tapi saya yakin bahwa doa saya mudahkan saya melihat petunjuk. Kayak kita ngelihat Google Maps aja gitu. Kalau enggak nanti nyasar kemana-mana gitu.
2: Okay.
1: Walaupun alternatifnya banyak ya, dan rute setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, matematika Tuhan berbeda pengen ngajakin dan meluk orang sebenarnya. Yang lagi enggak baik-baik saja. Mungkin hari ini yang lagi denger ada yang lagi galau untuk mau kirim duit, lagi di ATM untuk... mau kirim orang tua, mau kirim apa, dia jadi money hero tapi dirinya gak pernah ditanya, lu happy gak sih kerja? Banyak banget hal yang, banyak banget orang-orang yang pengen dipeluk, ditanya kabar, bahwa banyak orang yang kasihan hari ini merasa bahwa buat apa sih berbuat baik? Buat apa berbuat baik? Toh banyak orang-orang di luar sana yang kejam banget kok, dan hati-hati dengan orang-orang baik yang tersakiti gitu. Hurt people, pesannya ada di ujung ini. Hurt people. Orang yang nyakitin orang lain, dia tuh orang yang terluka sebenarnya. Dan dia kasihan sebenarnya. Kalau kita ngelihat, kalau kita hate lagi, dia tuh bakal hate lagi dan dia akan menciptakan terus pola. Dengan matematika Tuhan berbeda ini, saya pengen ngasih pandang sebenarnya, sudut pandang bahwa hurt people itu bisa jadi nice people. Saya korban.
2: Dari?
1: Apapun banyak hal lah. Saya menceritakan apapun nanti saya khawatir menceritakan ini jadi seseorang jadi terlihat buruk, seseorang jadi terlihat baik. Enggak begitu.
2: Gue kira mau bilang gue korban dari
3: Tantri.
0: Gue tahu otak lo.
1: Justru dialah yang justru ngajakin saya untuk kamu ke profesional ya gitu.
2: Kenapa si hipnoterapi itu?
1: Iya, ke psikolog ya segala macam.
2: Salah.
1: Gitu. Dia yang ngajakin dan begitu pentingnya seseorang pendamping untuk mensupport itu dan saya, iya, aku mau gitu. Sepanjang hidup orang marah dan segala macam minta pertolongan sebenarnya. Marah itu kan di baliknya adalah takut.
2: Takut.
1: Takut iya. ditolak, takut iya. di reject, takut di dan banyak orang hari ini takut tapi di tapi ditutupi dengan ah oke okay, apa konten ditutupi dengan banyak orang hari ini takut gitu. Takutnya enggak dihadepin dan saya berusaha untuk ayo ngajak bareng-bareng. Nah, itu tadi hard people tapi hard people itu bisa nice people kok.
2: Itu dari itu yang mau disampaikan si lagu ini.
1: Iya, makanya kan di nih ada artwork-nya, coba lihat nih artwork-nya. Artwork-nya coba lihat. Gambar apa ini?
2: Gambar orang lagi duduk.
0: Duduk di yeah. langit-langit.
1: Iya. Yeah. Kayak mau jatuh kan takut
0: iya.
1: kan?
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
1: Ini okay. ini sebetulnya coba dibalik.
0: Lagi rebahan. Lagi
2: di, rebahan.
1: Ya, ini.
0: Lah ini sebenarnya pinggir kali.
1: Betul.
0: Lah, ini, tapi
1: yang, ini yang fotonya Tantri, yang fotonya okay, Tantri pakai handphone, aku langsung bilang, aku mau ini jadi artwork-nya. Kenapa? Pesan yang aku sampaikan sebenarnya adalah kadang mau hasil yang berbeda kita melihat sudut pandang yang berbeda harusnya.
0: Oh, cakep gitu. Kakak Arda.
2: Balik lagi ke POV.
0: Dan jadi
2: kayak berasa lagi diceramain sama Ustadz ya.
1: Lo.
0: Nah, mudah-mudahan kan nanti sahabat-sahabat suara mungkin yang sekarang mungkin ada OVT, ada mungkin kecemasan atau apapun atau segala ya. Macam. Jadi kan merasa kayak iya lagi, bener lagi gitu.
2: Iya betul. Ya kan? Video klip.
1: Video klip, oke. Okay. Dari kita kan selalu diuji dengan apa yang kita yakini kan?
0: Iya. Ya.
1: Kita selalu diuji dengan apa yang kita cintai.
0: Betul.
1: Termasuk ini. Enggak lepas dari ini. Judulnya Matematika Tuhan Berbeda. Aku bilang, "Wah, alhamdulillah lagunya ini nih." Begitu tayang jeder. Sudah hampir 3 minggu yang nonton tuh cuman 2600.
0: Ini udah ada video klipnya.
1: Video lirik.
2: Video liriknya.
1: Okay. Enggak tahu salah.
2: Yang nonton cuma 2600 iya. padahal udah 3 minggu.
1: Udah 3 minggu. Dari okay. jutaan yang lain, dari streaming, dari apa, ini kok segini doang. Dari situ aku kecewa kayak naruh handphone plak.
2: Sorry wah. Dipotong. Kalau misalnya misalnya ya, naf deh. Yep. Ngeluarin video klip set.
1: Ya gitu. Mesti alhamdulillah mesti selalu cepat gitu ratusan ribu dan okay. segala macam.
2: Coba nih.
1: Langsung naruh handphone langsung kita itu buru-buru memvonis diri kita. Nah itu tadi. Buru-buru memvonis. Rasanya gagal nih aku. Orang-orang gak seneng dengan karyaku.
0: Kok ngelihatnya ke aku sih Mas Arda? Iya. Kok kayaknya
2: yang paling bermasalah kelihatan
3: iya.
2: gak?
3: Iya. Tidak sedang divonis.
1: Jadi rasanya kita memvonis nilai kita. Jadi akhirnya naruh dan akhirnya DM dua orang gitu muncul. Mas makasih ya. Aku serasa dipeluk sama lagunya. Mas makasih ya. Dan kalimat-kalimat itu selalu ada. Menguatkan saya untuk kayak Tuhan tuh ngasih dak tuh gua kasih ya. Gak semua tuh gak semua kan harus besar kan. Boleh kan sesuatu yang kecil. Emang yang nyapu di sini kalau ini gedung tutup, yang ngepel, yang bersihin lampu, emang gak berguna. Boleh kan
2: iya, iya.
1: Gak
2: iya,
1: semua bener. Orang bercita-cita jadi presiden, jadi menteri kan, jadi iya. gubernur, enggak kan. Boleh kan gak jadi papan atas semuanya. Boleh kan tetap bermakna kan, tetap bahagia kan.
2: Ya, ya, ya.
1: Dan kita kehilangan kacamata ketika kita selalu melihat hidup orang lain hari ini. Dan itu kita alami dan itu pelajaran sepanjang hayat.
0: Enggak.
1: Dan itu capek banget hari ini.
2: Oke. Ini ngomongin video klip bentar dulu.
0: Iya, tapi saya. Aku berasa kayak aku lagi ke profesional ini. Iya,
3: makanya nanti aku akan buka iya. kelas konseling sih.
0: Okay, oh, gitu ya. Okay.
3: Biayanya bisa ke aku ya.
0: Oh, admin. Gitu ya.
2: Ada adminnya.
0: Bagus loh.
2: Terus yang dibikin di video klip dan gambarannya
1: video lirik. Itu cuman aku naik sepeda tapi aku flip lagi.
2: Nah, katanya
1: jadi seakan-akan aku sia-sia untuk ngayuh di atas awan gitu, naik sepeda sia-sia.
0: Oh, jadi dibalik lagi.
1: Yang kita pikir sia-sia itu kita nggak tahu, Pak. Kita nyampe kemana? Banyak hal yang saya alami dalam hidup ini gitu. Yang kita pikir sia-sia, yang ternyata. Oke, saya kasih contoh satu kasus ya.
0: Okay.
1: Boleh ya?
3: Jangan panjang-panjang Pak ini radio.
1: Iya ya.
2: Panjang sini kita podcast senang aja.
1: Oh, ya. Enggak usah nanti aja.
0: Kadang masuk ke begitu.
1: Ya enggak apa-apa penasaran.
0: Iya atau gini deh. Jadi sebelum kita putarkan biar sahabat suara yang penasaran sama lagu
2: lagunya, Matematika Tuhan
1: tadi kayaknya Arda ngomongnya deep banget,
0: iya,
1: dalam banget.
0: Bagian lirik yang paling dalam
2: dari
0: yang
2: lagu
0: ada di lagu
2: ini.
0: Matematika Tuhan Berbeda.
2: Tolong
0: coba
2: nyanyikan.
0: Nyanyiin sedikit Pak Arda.
1: Sebenarnya di songnya ya, hidupnya orang lain tak lagi ku inginkan. Buat apa sengsara menghitung yang tak ku punya, meski selalu digoda untuk berhenti sabar, mengutuk hidup karena tak adil, perankan ini.
2: Merinding gue dengerin liriknya.
0: Iya bener.
2: Asli dalam banget. Yang bikin lirik siapa, Pak?
1: Aku sendiri.
2: Semuanya full.
1: Semuanya, ya itu bedanya, maksudnya sekarang lebih pengen menulis apa yang benar-benar pengen dicurahkan gitu dari hati, yang panggilan kayaknya. Okay. Untuk dah lu suara ini deh gitu. Jadi ya, tapi ujiannya itu 2600. Enggak apa-apa kan?
0: Enggak apa-apa.
1: Toh bisa akhirnya 2600 bisa diwawancari sama Kinos dan Gina.
2: Apa efeknya? Enggak ada.
0: Ada dong.
1: Kalian ini. Iya,
0: belum.
1: Kalian
0: itu
1: gila loh, di TikTok terkenal. Tadi ada yang komen, belum live ya, kalian udah nonton 2000.
0: Salah,
2: gak bisa begitu dong.
0: Gak
2: bisa begitu. Ya. Nih, biar gak penasaran, biar kamu bisa dengerin, kita semua dengerin lagu Matematika Tuhan Berbeda secara utuh. Langsung kita dengerin, ini dia Arda Hatna.
0: Tahun baru,
4: pasangan baru,
0: dan keseruan yang baru pastinya.
4: Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
0: Iswara.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: PMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih ditemenin Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru yang sekarang lagi kedatangan tamu ada Tantri dan juga Arda.
1: Yeay.
2: Kenapa jadi harus ke yeay gitu? Itu kayak udah
1: ya, emang udah template-nya begitu.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ada enggak yang terus tersambut dah?
1: Sepi.
2: Ada enggak sih gitu?
0: Enggak.
1: Pernah ada enggak tamu kayak gitu?
0: Ya kayak ibaratnya yang minum kopi.
2: Iya.
0: Udah itu udah.
2: Tapi boleh enggak sih sebenarnya minum kopi?
1: Boleh sih. Ya satuan internasionalnya yeay gitu-gitu aja.
0: Pak, boleh enggak usah dibahas, Pak? Sumpah enggak penting, Pak.
2: Iya, enggak penting ya.
0: Ngapain dibahas sih, Pak?
1: Ini yang harus dibahas nih. Tadi kan kita udah bahas Karda sama lagunya Matematika Tuhan Berbeda.
0: Bentar, dipotong dulu. Sebelum dikasih tahu juga tadi adalah single kelima ternyata, Nduh.
1: Karena udah ada single-single sebelumnya juga ya.
0: Sebelumnya udah.
2: Itu personal semua. Iya, tidak. Terus duet sama dia Tumbuh Bersama. Terus ada personal lagi judulnya Orang Tak Enakan, People Pleaser tentang. Terus belajar jadi bapak itu tentang isu fatherless.
0: Itu gue suka yang itu.
2: Belajar jadi bapak itu isu fatherless, isu maskulin, laki-laki yang terjebak di tubuh lah.
1: Terus? Gitu,
2: yang laki-laki gak boleh sedih dan segala macam. Terus Matematika Tuhan Berbeda.
0: Itu kelima. Bentar lagi berarti jadi EP atau mungkin album ya.
2: Semoga ya bisa.
0: Amin.
1: Itu secara tidak langsung itu lagu-lagu yang dibuat sama Karda itu kayak lagu-lagu yang bisa untuk meng-coaching orang deh.
2: Dengerin ya, People Pleaser, Orang Tak Enakan tuh kayak cocok buat.
1: Buat aku ya?
2: Iya.
1: Kok jadi, dia kayak bisa baca aku gitu loh, Mas?
2: Langsung nanti tahu bahwa
3: ajang curhat pagi
1: ini. Di Cenayang apa gimana
0: iya,
1: sih?
0: Iya, jadi orang tuh gak usah gak enakan ya kan?
1: Iya.
2: Betul. Orang gak enakan tuh melelahkan.
1: Aku semua gak orang liat, ditanyain. Gak mau liat matanya Karda.
2: Tapi cuman
1: kayak dibaca-baca.
2: Cuman dirinya sendiri yang gak pernah nanya. Gue tuh maunya apa? Dan itu sedih loh. Dan dia kebiasaan menghibur. Cuman dirinya yang dia terhibur atau enggak.
1: Salah dari tadi aku natap mata loh.
0: Oke. Hilang kan nyawanya. Diserap semua sama dia. Semakin diserap semua. Setiap gue memandang mata dia diserap semua.
2: Tapi kalian jodoh.
0: Sekarang kayaknya kalau ngobrol sama lu Pak Arda kosong kan. Karena otak gue tuh semuanya mikirin dia.
2: Tapi jodoh saling melengkapi.
1: Insya Allah.
2: Betul. Jodoh itu kan yang terbaik adalah yang terbalik.
1: Yang terbaik adalah yang terbalik.
2: Iya kaling isi kan.
3: Kaling isi.
1: Maksudnya aku emang gak lengkap. Kosongan kan datangnya
3: ada isi.
1: Isi gitu. Nah jadi dia sekarang yang kosong. Aku ada isinya.
0: Tuker guling ya. Oke. Ibu pekerja Tantri.
1: Aduh. Ini karena
0: Tantri Shalindri. Benar gak sih?
3: Iya benar.
1: Betul.
0: Apa gue namanya?
1: Ini ceritanya emang disengaja mau bersolo karir atau gimana? Kan kalau Kak Arda kan emang sudah tidak ngeband lalu akhirnya menjadi solois.
0: Kalau Kak Tantri
1: kan masih kotak.
3: Emang ngeluarin sisi yang lain aja dari kotak.
1: Bahasa hati juga? Atau ya, ini semacam curahan hati juga?
3: Sisi personal lah. Karena kan memang lebih, kalau ini kan temanya itu sangat personal sekali. Kalau di kotak itu kan terlihat Tantri itu seorang wanita yang tangguh, kuat, strong, bla bla bla, semuanya rocker gitu.
1: Ya.
3: Nah ini gue mau ngasih lihat persona yang berbeda. Sisi rapuhnya seorang Tantri itu ada di lagu ini. Karena kan gue selama ini kan membuat topeng yang sangat terlihat maskulin, terlihat kuat di depan banyak orang. Tapi ternyata kan ada sisi di mana gila gue harus ninggalin anak-anak ya. Ternyata gue memilih menjadi ibu pekerja ini banyak hal-hal yang harus gue
1: korbankan
3: gitu. Jadi ya memang sisi ini yang pengen diangkat. Gak mungkin ibu di kotak, kan ada Sela.
1: Iya juga
3: ya,
1: sih.
3: Walaupun
1: ada di bapak ibu-ibu ya.
3: Iya.
0: Kurang represent.
1: Kurang represent.
3: Betul. Jadi ya memang pengen banget nih, boleh gak ya gue ngeluarin lagu ini anak-anak. Gak apa-apa silakan, bikin aja.
1: Bilang jadi ini anak-anak. Hasil tulis sendiri.
3: Jadi memang ada satu momen, sebenarnya udah lama sih, kegelisahan ini udah lama. Cuman gue gak bisa nih, gue harus ngerilis ini nih. Entah di setiap kali gue nyanyi ataupun gue, minimal gue dengerin lagu ini kayak gue lagi dipuk-puk sama diri sendiri gitu.
1: Oke.
3: Terus ngomong lah sama Arda, Panda aku pengen banget bikin lagu, aku ada kegelisahan tentang ini. Ya udah kamu tulis lah gitu, curhat aja dulu gitu, curhat segala macam sama dia, aku rapihin ya. Terus rapihin, kita cari nada segala macam, coba kamu nyanyiin. Gak kuat.
1: Oh nangis. Bagus, sampai emang sebagus itu.
3: Jadi satu, dari semua lagu yang sudah aku nyanyikan, mau lagu orang kayak, mau lagu kotak kayak, cuma lagu ini doang di setiap panggung tuh aku gak pernah kuat nyanyinya.
1: Iya ya.
0: Setiap nyanyiin di panggung, nyanyi nangis pasti?
3: Nangis. Gak nangis, minimal getar.
1: Tapi emang itu relate sama ibu-ibu.
0: Lu lagi yang kena.
1: Iya nangis.
0: Tadi ada lu kena, Tantri. Nih mata udah mau nangis lagi nih. Nih keluarga, udah berkaca-kaca tuh.
2: Keluarga kita gimana sih kenapa?
1: Astagfirullahaladzim. Karena langsung keinget sama liriknya. Liriknya tuh relate banget sama kayak aku. Karena aku juga ibu-ibu pekerja yang setiap pagi. Mungkin sekarang kayak kalau misalnya aku semenjak siaran, ya gak nyalain siarannya, cuman maksudnya jadinya gak bisa ngantar ada anak pilihan. Sekolah, ada acara sekolah, kadang bisa datang, kadang enggak ya. Gitu kan. Maksudnya kata-kata di lagu itu, apalagi yang dinyanyiin sama anaknya
3: ya.
1: Bu Tantri, itu kayak mudah-mudahan anak gue juga berkata-kata seperti itu ya dalam hati gitu.
3: Benar. Jadi memang ada poin di mana kan aku curhat cuman dari point of view aku kan.
1: Iya.
3: Gak bisa nih yang nanti kamu harus, nanti aku tambahin ya lirik. Dan ini harus anak-anak yang nyanyi.
1: Pak Arda juga yang bikinnya.
3: Yang kan bagian
1: kita terakhir. Lagi yang kena tuh. Nangis enggak, lagi.
2: Jadi memang gue. Memang rasa bersalah itu harus dihapus POV-nya ya oleh anak-anak sendiri. Dan aku pengen ibu-ibu yang dengerin itu harus ada suara anak-anak bahwa mereka tahu bahwa suara polosnya anak-anak mereka enggak segitunya kok gitu. Mereka akan berbangga dengan ibunya. Bukan berarti hadir itu selalu 24 jam jadi ibu terus berhasil, belum tentu loh. Terus emang ibu yang ninggalin jadi TKW dan segala macam gak berhasil, padahal dia hidupnya rela mati loh demi anak.
1: Iya,
2: jadi,
1: betul.
2: Anak itu muncul di belakang, makanya liriknya kan, hai bunda jangan menyerah.
1: Iya.
2: Gitu. Pas dengerin itu pun aku langsung kayak brol, gak kuat juga sih.
1: Padahal itu Pak Arda sendiri
2: aku
1: yang
2: aku ada di sisimu selalu. Dunia bisa keras pada bunda, di hatiku bunda superwomanku. Akhirnya iya. Dikuatkan bahwa keputusan ibu-ibu untuk bekerja itu ya dunia gak bisa. Apa katanya? Liriknya apa? Kamu bikin mana? Apa?
3: Apa?
2: Hidup, hidup tidak
3: anak-anaknya
2: hidup apa? Hidup tidak,
3: hidup memang tidak murah, tak bisa dibeli dengan sabar.
1: Tuh kan, bagus lagi.
0: Iya. Jadi off the record gitu ya. Jadi waktu awal-awal siaran di sini pun ya, jadi siaran kan 7.10. Dia tuh masih ada egonya, enggak mau ninggalin anak-anak. Pengen tetap nganterin anak-anak ke sekolah. Jadi 7-8 tuh kita tapping.
1: Nih, di awal-awal baru, kita baru siaran.
0: Sempat kita cerita nih on air.
1: Iya, betul.
0: Jadi 7-8 tuh kita tapping. Jadi kita baru datang sini jam 8. Karena apa? Ngebela-belain nganter anak sekolah dulu. Cuma nganter doang. Cuma pengen ketemu sama anak, dadah, mereka salim. Itu tuh sebuah hal yang prestis aja gitu buat kita gitu. Tapi kitanya keteteran. Akhirnya kita keteteran, kerjaan juga banyak repotin orang gitu kan jadinya. Yaudah, alhasil kita gak pernah tapping lagi sampai sekarang. Ya korban ini apa? Anak-anak.
1: Iya gitu.
3: Memang kadang-kadang kita mikirnya selalu kita mengorbankan anak-anak ya. Tapi ternyata waktu pas lagi ada momen ngobrol gitu bareng sama anak-anak, bunda gak di rumah gak apa-apa misalnya kerja gitu. Gak apa-apa kata dia gitu. Kan bunda memang buat aku nanti sekolah kan, dia bilang kayak gitu. Terus terus kalau misalkan lagi manggung apa misalnya ada acara pensi apa segala macam bunda nggak datang nggak apa-apa, tapi panda datang kan.
1: Oh, at least ada salah satu sosok yang bisa hadir gitu ya.
3: Terus sampai itu pas lagi mereka bener ya, pas lagi ada momen nggak benernya tuh tiba-tiba aku lagi dari luar kota gitu, terus aku datang, bunda please gak usah jadi penyanyi lagi. Bunda jadi pedagang bakso aja. Di rumah.
0: Kenapa tiba-tiba dia sih? Random ngomong begitu?
3: Gak ngerti. Jadi itu memang kayak udah di puncaknya dia kali yang ngerasa kangen. Kan dia gak, anak-anak kan kadang-kadang ada yang gengsi mau ngomong
1: iya, kangen orang tua
3: kan. Duh, bunda jadi pedagang bakso aja di rumah. Pedagang bakso kan bisa pergi-pergi juga. Enggak, yang penting bunda di rumah deket sama aku. Emang kenapa? Ya bunda kerja terus ini segala macam. Terus itu kayak ada rasa yang ya ampun.
0: Jelem.
1: Iya lagi, betul tuh. Kalau jadi bunda bundi
3: salah sih Nos. Tapi kan kita gak bisa. Ya balik lagi gue selalu yang kita kan pengen masa depan anak kita jauh lebih baik dari kita dulu kan.
1: Iya.
3: Dengan kondisi sekarang yang memang sekolahnya mahal apa segala macam. Ya gak menutup memang kita gak bukannya skeptis dengan pendapatan suami. Tapi minimal kita bisa membantu kan ya buat mereka juga gitu kan.
1: Betul.
3: Apalagi gini waktu itu sempat lagu ini setelah rilis, gue tuh pengen banget, kan gue gak ada ekspektasi yang lagu ini bakal naik. Bakal banyak yang denger, banyak yang relate. Ternyata buzzer gue adalah ibu-ibu pekerja yang lain. Dan gue bikinlah momen 30 ibu pekerja untuk ayo datang ke mini showcase ya. Bukan mini showcase, apa sih? Gathering lah. Gue bikin 30 ibu pekerja yang daftar
0: meet and greet.
3: Meet time ibu pekerja. gue kumpulin 30 orang doang karena kan pakai budget pribadi ya.
1: Oke. Okay.
3: Terus tiba-tiba yang daftar tuh 600 orang.
4: Mampus.
1: Wow.
3: Ya terus gue bilang ya udah 30 ibu pekerja, akhirnya gue kurasi, datanglah mereka. Ada salah satu yang bikin gue langsung kayak pengen meluk dia kencang banget. Saya datang ke sini 2 bulan
4: ini
3: lagi.
4: Ini boleh enggak sih diceritain di podcast aja?
3: Nanti lebih detail.
1: Nanti cerita lagi.
2: Tapi beda cerita nanti.
4: Oh. Yang tadi 600, nanti abis ini bilang 750 ya.
1: Salah.
3: Terus. Jadi dia tuh baru dia bilang saya 2 bulan saya bulan depan mau berangkat ke Hong Kong jadi TKI.
1: Oke.
3: Okay. Saya sedih banget terus ninggalin anak saya umur 7 bulan.
1: Aduh,
3: peluk langsung ya Allah.
1: Baru 7 bulan lagi.
3: Baru 7 bulan enggak ada pilihan karena memang suaminya dia single mom
1: oh, gitu. Okay.
3: Jadi mau nggak mau nggak ada pilihan kan hal-hal seperti itu kan, jadi gue ngasih ya udah lagu ini buat jadi penguat kamu aja ya gitu. Gue tuh se niat gue di awal bikin lagu ini memang buat gue pribadi sama buat ngasih ke teman-teman yang memang lu bekerja itu bukan karena memang pengen validasi gue itu ibu pekerja, bukan, karena memang kebutuhan kita saat ini memang harus mensupport suami untuk bekerja yang punya suami. Kalau misalnya buat single mom ya mau tidak ada pilihan untuk untuk keluarganya gitu, jadi ini hadiah untuk penguatnya aja deh, walaupun kadang-kadang kita ngerasa wah gila kita gagal jadi ibu, kita apa segala macam. Enggak kok, ternyata enggak. Anak-anak kita juga ngomong enggak, bunda tuh jadi Wonder Woman kok, apa segala macam. Penguatnya ada di lagu itu dengan suara anak-anak di belakang.
1: Masya Allah, dalam lagi.
4: Ternyata relate sama banyak ibu di luar
1: pasangan
4: sana.
1: Pasangan deep ini, aku nobatkan Tantri dan Arda sebagai pasangan deep.
4: Ya,
2: tukang sumur apa gimana sih kita?
4: Setelah mungkin mau bikin side job juga mereka, selain jadi penyanyi, mereka mau jadi ustaz sama ustazah.
3: Jauh banget ya Allah.
1: Yang punya usaha bakso.
4: Kenapa? Oh, minum?
3: Iya.
4: Oh, doa.
1: Alhamdulillah. Masya Allah.
4: Ponari. Ponari. Udah dicelup. Ponari nih.
1: Batunya gak ada
2: tuh. Doanya apa dulu? Doanya kalau haus. Minum. Iya.
1: Oh, minum.
4: Aduh. Seru banget. Kita bakal ngobrol lagi tentang singlenya Tantri ya. Bukan Kotak. Judulnya adalah Ibu Pekerja. Jangan kemana-mana. Tetap di Suara Seru.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Maaf ya dipotong lagunya karena emang durasinya juga udah mepet. Tapi kita masih punya utang ngobrol sama Tantri sama Arda tentang ibu pekerja nih.
1: Bener, iya. Tadi akhirnya aku mendapatkan satu buah point of view baru dari seorang tantri. Bahwa lagunya ini yang awalnya niatnya hanya ingin menguatkan untuk ibu-ibu yang bekerja di luar sana, ternyata membuka pemikiran yang lain lagi gitu ya, dari kacamata anak. Gimana tuh kata Antri?
2: Jadi ternyata pas lagi lagu ini rilis, banyak juga yang anak-anak yang selama ini merasa ibunya tuh kok sibuk terus sih,
1: Gak ada waktu.
2: Dan mungkin ibu juga gak ada waktu untuk menjelaskan kan.
0: Iya benar.
2: Karena ya udahlah mama kerja aja. Nah pas setelah lagu ini keluar, oh iya mama tuh kerja buat aku gitu. Jadi ada WhatsApp. Jadi sempat ada yang ngirim followersku yang dia kirim WhatsApp grup keluarga. Anaknya itu udah besar-besar, terus dikirim klip lagunya dan lagu-lagu ibu pekerja. Terus mah terima kasih ya mah, ternyata aku baru tahu mama selama ini kerja tuh buat aku. Maafin ya bla bla segala macam. Itu di capture gua langsung oke, point of view-nya berubah alhamdulillah.
0: Oh.
2: Gitu. Jadi memang ya banyak yang bisa didapat dari sini, bukan hanya dari kitanya sebagai ibu pekerja, sebagai merasa sebagai pelaku, tapi juga yang korbannya pun paham gitu. Kan korban tanda kutip anak ya. Korbannya pun paham, oh ternyata ibunya tuh melakukan ini ya buat gue. Gitu.
0: Iya.
2: Bukan
0: iya.
2: Untuk dirinya yang untuk validasi. Pengennya kerja doang. Kalau ada pilihan gak usah kerja, ya gue mendingan di rumah.
0: Bener sih. Ini juga catatan buat ibu gitu. Jadi anak-anak kalau di rumah udah tahu, misalnya ibu sama papa pergi mulu gitu kan. Kan tapi untuk Uta sama Uti juga gitu. Ya begitu dapat rejeki, dapat transferan, ya dia beli tas sih.
1: Bu gak ada manfaatnya buat anak saya. Kalau kayak begitu, itu mah egois banget buat kita sendiri.
0: Fun
1: dong.
0: Fun fact-nya ya dari singlenya ibu pekerja yang udah banyak di request ini di Suara ya. Satu, ternyata ini belum pernah dipromosiin.
2: Belum.
0: Cuman promosi di sosial media. Belum pernah ke radio.
2: Radio waktu itu satu kali ya, itu pun diundang ya waktu itu ya. Radio apa ya? Aku
0: Jakarta.
2: Jakarta, okay. Tapi by phone.
0: Berarti sebenarnya enggak pernah
1: jadi datang.
0: Oh,
1: gitu
0: by phone juga. Datang belum pernah kayak visit kayak gini. Belum. Suara pertama.
1: Keren. Kenapa enggak dipromosin padahal lagunya tuh udah lagu udah terkenal lah, enggak usah.
0: Atau enggak enak sama kotak?
2: Iya. Enggak, memang cuma pengen kayak gini. Gue kan sering banget curhat di sosmed ya.
1: Iya.
2: Tentang keluh kesah sebagai ibu. Gue pengen banget deh pakai sound lagu sendiri gitu. Curhatan gue sendiri minimal itu doang sebenarnya. pas udah jebret rilis, ternyata rame. Ya gue gak ada ekspektasi yang gimana-gimana. Dan alhamdulillahnya tahun depan lagu ini jadi soundtrack film.
1: Wow.
2: Itu alhamdulillahnya. Ternyata Masya memang Allah. Banyak ibu-ibu pekerja yang memang relate sama lagu ini. Dan dibikinin film itu.
0: Pas banget lagi ya mungkin ya sama filmnya. Lagunya juga cocok. Dan sampai kedua adalah, jadi kalau udah dengar lagunya ibu pekerja, di situ ada suara anak-anak. Dan itu adalah
1: suaranya
0: Arka. Anak-anaknya dari Arda
2: Tantri juga
1: wey. Masa Arda
0: gue gak tau.
1: Arda berbuatnya
0: gue baca tulisnya cuma anaknya Arda.
2: Mana sih yang lahirin?
0: Oh, suami istri.
1: Rizky.
2: Jadi
0: sebentar.
3: Sebentar.
0: Siapa sih?
3: Dokter
0: Objinian. Di make sure.
1: Arda mah harus kolaborasi. Masih sendiri gitu.
0: Lah yang Tantri juga harus kolaborasi.
1: Lah iya gitu, harus cari kolaborasi.
0: Aku gak tau gitu.
1: Apa sih yang kalian perbuat sampai ada mereka berdua?
0: Coba kalau dari lagu itu terakhir.
3: Ini ada videonya.
1: Video
3: mereka kecil.
1: Video mereka kecil. Kirain panik dia tuh.
0: Oh, direkam juga pak.
3: Apa?
0: Gue belum pernah direkam loh.
3: Direkam?
0: Kayaknya gue mau nyobain deh.
1: Anak-anak pada main.
3: Rekam kan mereka masih kecil. Karena kalau gak punya momennya bahaya kan?
1: Iya.
0: Ini menginspirasi sekali ya buat saya. Supaya merekam besok-besok.

0: semua ibu pekerja yang merasa dirinya selalu harus terlihat kuat, boleh kok sesekali meluk diri untuk ngerasa I'm okay, anak-anak gue okay, pilihan gue adalah pilihan yang terbaik, karena gue yakin apa yang gue pilih sekarang adalah untuk masa depan anak-anak gue dan anak-anak baik-baik saja.
1: Gila.
2: Langsung
1: speechless.
3: Itu jam Jakarta berhenti sebentar.
2: Iya. Yeah. Betul. Yeah.
3: Tukang ketoprak yang ini. Set. Itu kayak Thanos jentikin.
4: Ah, baru gue mau ngomong begitu.
2: Kebanyakan nonton film.
4: Ini kan dia ini banget. DC dia, DC bukan Marvel dia, DC dia. Oh semua.
2: Aduh.
4: Iya iya iya. Ya, ya. Ya udahlah.
2: Cakep sekali kalian Pak Sutri Dip. Luar biasa, tetap aku nobatkan mulai hari ini mereka adalah Pak Sutri Dip.
1: Pak Sutri Dip.
2: Iya, karena dalam banget sumpah gitu.
1: Iya.
2: Pak Sutri Dip.
1: Mulai dari penjelasannya, obrolannya, iya, sampai ke karyanya pun
2: betul. Dip. Betul. Dua-duanya karyanya tuh pada dip, saling melengkapi satu sama lain. Kalau kita kan dangkal ya, Bang. Pasti dangkal ya.
4: Iya, dangkal. Gitu,
5: gak bisa, tahu enggak orang-orang gak yang menganggap dirinya dangkal tuh biasanya ilmunya justru
0: parah sih.
2: Emang ah,
4: bisa
2: sih, parah.
4: Iya.
0: Bisa. Ilmunya justru apa?
5: Justru kelihatannya kan deep gitu.
1: Deep dalam.
2: Dangkal. Iya,
5: gitu,
2: ternyata
5: kan. Memang belum dibor kayaknya.
2: Emang dangkal.
1: Dangkal dong. Dangkal dong. Terima kasih Tantri sama Arda. Terima kasih sekali lagi untuk parentingnya.
2: Yes.
1: Karya-karyanya.
2: Iya.
1: Musiknya. Betul. Mudah-mudahan diterima banyak orang.
2: Amin.
1: Jadi sahabat
2: amin
1: suara, silakan kalau pagi-pagi atau mungkin di siang ada sore suara seru, suara set. Lupa gue nama-nama acaranya.
2: Rizky.
1: Gue cuma tapanya suara seru. Pokoknya kalau mau request lagu boleh, ada lagunya Arda Hatna yang Matematika Tuhan Berbeda sama Ibu Pekerja, silakan bisa di request.
2: Yes.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih. Seru. Jangan kapok main ke Suara ya. Sahabat Suara, terima kasih. Besok kita ketemu lagi cuma di Suara Seru. Bye bye. Assalamualaikum. Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Daerah.
1: Bobi juga diserang,
2: diserang
3: Banten. Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Oh, iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
3: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
2: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung. Disebutin yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu. Resi.
2: Bukan. Serang.
3: Oh, Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
2: diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan.
2: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
2: Kiserang.
1: Keserang.
2: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu. Set menuju Serang, pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 ya. jam, 4 sampai 5 jam.
3: Ya.
2: Ada rest area.
3: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
2: beraklah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya kon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru. Pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali Berikutnya lagi segala macam. Wah, gue gak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
2: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Gak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu
1: ya.
2: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
1: Oh,
2: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
3: Nah, anak berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
3: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Lanjut.
2: Oppo Kowe Krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Selamat siang sahabat suara. Seperti biasa ya, sudah ketemu lagi di hari Selasa. Farah, udah ready pastinya untuk lanjut temenin siang kamu sampai jam 2 nanti.

Satu lagu udah ngantri di playlist 10 lagu keren dari Afgan dengan pesan cinta, di mana judul lagu ini dihaturkan untuk saudara-saudara kita semua ya, sahabat suara yang sekarang sedang merasakan dampak dari bencana alam ataupun juga bencana yang bukan karena alam tapi karena ulah oknum. Jadi pastinya kita berikan pesan cinta sebanyak-banyaknya gitu ya, untuk nemenin hari-harinya kita semua. Dan Farah Virus juga pastinya masih bakal nemenin dengan lagu-lagu enak lainnya. Ada Raim Laude, Dunia Yang Menanti, itu juga udah ada di playlist ya. Hari ini bakal nemenin kamu memulai perjumpaan kita hari ini. Kayaknya judul lagu yang bakalan kita dengerin ini, sahabat suara, cukup merepresentasikan situasi penanganan gitu ya, dari apa yang udah terjadi di sekitar kita. Satu lagu dari Viera, Terlalu Lama.

0: barengan sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Malik and Essentials dengan dia. Barengan sama Farah yang masih menemani hari Selasanya sahabat suara. Pastinya sampai nanti jam 2 ya. Selain ada di frekuensi, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat sahabat suara yang lagi santai gitu ya, bisa langsung aja melipir ke iswara.network di TikTok. Sambil juga kita yapping-yapping di sana. Masih dengan bahasan yang gak terlalu jauh dibanding sosial media gitu. Karena kan kalau sosial media, coba deh sekarang kita buka sahabat suara, pasti isinya timeline kita gak jauh-jauh dari berita soal kebakaran hutan, dampaknya seperti apa, terus kemudian bencana alam yang terjadi di Padang, banjir bandang gitu ya. Gak jauh-jauh dari itu. Paling kalau di threads adalah ngomongin tentang perselingkuhan gitu ya. Isinya, intinya cukup negatif gitu. Makanya mungkin siang hari ini kita agak sedikit refreshing gitu dari hal-hal yang bikin pushing sahabat suara dengan mendengarkan lagu-lagu yang udah disiapin, 10 lagu keren ya.
1: Semuanya.
0: Salah satu yang sudah ada 10 to 5 dengan Hanya Untukmu. Ngantri bentar lagi akan nemenin siangnya sahabat suara. Abis Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dulu dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

That was Run dengan Mencuri Hati, lagu yang baru aja nemenin sahabat suara di 10 lagu keren. Dan pastinya kebersamaan kita juga masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, saya sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping kita di TikTok ya, bisa langsung aja melipir bergabung dengan sekitar 120 ribu orang lainnya di TikTok. Nah, penasaran kan masa sih Far 120 ribu? Makanya kamu langsung meluncur ke iswara.network ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya sahabat suara, saya mau mainin satu lagu ya. Ini kita akan sedikit bergalau-galau ria buat kamu yang walaupun sudah pisah tapi hatinya belum bisa pindah. Satu lagu dari Kahitna featuring Monita Tahalea, Titik Nadir.

0: That was Hindia dengan Kita Kesana. Masih barengan sama Farah di Iswara sampai nanti jam 2. Yang pastinya kita akan selalu bersama, saling support sahabat suara ya. Di tengah kondisi seperti sekarang ini, bencana di mana-mana, ada bencana yang karena memang bencana alam, ada bencana yang memang dibuat-buat gitu ya, gara-gara ulah oknum. Mungkin kalau kita ngomongin hal-hal yang lagi miris gitu ya, salah satunya juga saudara-saudara kita yang ada di Batam. Karena kemarin, kalau saya sih spesifiknya baru beberapa hari kemarin sih ngeliat informasi dari beberapa akun di sosial media soal Batam. Ternyata di Batam tuh lagi rutin banget pemadaman listrik sahabat suara nih. Salah satunya ada sahabat suara yang sudah bergabung di TikTok ya. Nama akunnya Unboxing Bareng, yang ternyata sekarang lagi merasakan pemadaman listrik. Terus kabarnya lagi melipir ke masjid dulu untuk mandi gitu ya, untuk numpang mandi. Terus udah kayak gitu, ini dari Nongsa, daerah Nongsa katanya. Biasanya kalau mati listriknya di daerah dia itu dari jam 9 sampai 10 malam. Habis itu nanti bangun di dini hari jam 2-an, beres-beres, isi air. Tapi emang kalau kemarin dari kita lihat di sosial media, kalau sahabat suara belum sempat lihat, mungkin bisa langsung search ya, karena itu langsung pasti ada kok. Itu situasinya banyak sekali orang-orang yang akhirnya nge-mall, bukan untuk hangout lagi, bahkan mereka benar-benar untuk menikmati ademnya situasi mall. Terus juga ada yang nge-charge handphone, ada yang nyantai, ngedeprok di bawah gitu ya. Makanya haf banget deh membaca berita-berita yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Nah nanti update-nya seperti apa, saya mau sambil cari juga POV dari pemerintah soal ini seperti apa gitu ya. Nanti kita make share dulu sahabat suara, sambil lanjut lagi mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi kita akan karaokean di lagunya Reza Artamevia yang pertama ya, kurang lebih 2 menit. So pastiin kamu gak kemana-mana, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
1: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?
3: Ya ada dong. Salah satunya adalah perbedaan bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pemuda di tahun 1928 berasal dari berbagai daerah dan organisasi, tapi mereka berusaha menemukan identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
2: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Di Sub DKI Jakarta menurunkan 1.420 personel untuk membantu mengurangi kemacetan pada jam sibuk pagi melalui program Gerakan Bersama Atasi Kemacetan Pagi atau Gebrak Pagi. Program tersebut digelar setiap Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 6.30 hingga 8.00 waktu Indonesia Barat.
0: Suara Fakta.
2: Foto Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud saat sedang sarapan di Hotel Bintang 5 Marina Bay Sands, Singapura beredar di media sosial. Foto tersebut kebetulan bertepatan dengan balapan puncak sekaligus hari terakhir penyelenggaraan Formula One Grand Prix Singapura. Pemprov Kaltim kemudian menjelaskan bahwa Rudy berada di Singapura untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih di sini sekali lagi sampai nanti jam 2 nemenin siangnya sahabat Suara. Dan sekarang saatnya kita untuk saling sapa via udara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau meluncur langsung ke TikTok isuara.network.
2: Karena ku sanggup walau ku tak mau.
0: Menemani siangnya kamu, kita Agnes Moan dulu kali ya. Hype-nya masih terasa banget sampai hari ini. Pasca Agnes Mo kemarin setelah mengharumkan Indonesia lewat actingnya ya di salah satu series, international series. Terus kemarin juga nyanyi pada saat FIFA ASEAN. Kemarin F1 juga, aduh best banget memang nih kakak Agnes ya. Makanya satu lagu ini bentar lagi akan nemenin kamu juga. Dan pastinya sekali lagi saya tungguin nih yang mau request lagu atau kayak mau sapa-sapa ngalor ngidul siang hari ini gitu ya di Isuara. Sekali lagi bisa WhatsApp 0816-114-1014. Sambil menanti juga lagunya Agnes mau dimainkan, sekarang saya mau puterin dulu kita karaokean juga nih di lagu Yovie Nuno, Lebih Dekat Denganmu Nanti.

That was Farus dengan Chill, satu lagu yang di request sama Nok Nok, salah satu sahabat suara yang bergabung di TikTok. Thank you banget ya. Lagi-lagi pastinya aku dengan senang hati kalau ada yang mengapresiasi karyaku, walaupun emang terdengarnya agak aneh me-present lagu sendiri gitu. Pick me, lagi-lagi pick me Farah. Tapi selagi ada wadahnya, ya kan, pasti akan saya gunakan dengan maksimal, sahabat suara. Anyway, thank you sekali lagi buat yang sudah bergabung siang hari ini. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah join di 0816 1141014. Hai, ini ada Anton di Athena Yunani. Katanya sekarang lagi simak aja suara Farah yang cantik, asik. Saya dulu di Malaysia ada penyiar favorit namanya Farah Fauzana dari Hot FM Kuala Lumpur. Suaranya mirip-mirip katanya sama Kak Farah Virus. Ih, makasih loh. Ini kalau misalkan sahabat suara yang lagi dengerin kayak, bener gak sih dari Yunani? Nomornya aja +30. Coba kamu cek deh kalau +30 tuh dari mana kira-kira. Kakak Anton, thank you banget udah tune in siang hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang dimainkan bisa menghibur harinya kamu di sana. Sehat selalu. Seperti biasa juga, selain dari Yunani ya, sahabat suara tuh memang tersebar di berbagai penjuru dunia lainnya. Salah duanya selain dari Yunani, ada juga yang seperti biasa bergabung dari Korea Selatan dengan pantunnya. Kata dia gini, sahabat suara. Jalan pagi ke tepi telaga, telaga indah bunganya merekah. Assalamualaikum bidadari jelita, hatiku senang hadirnya si Farah. Waduh. Oke, seperti biasa kamu mendapatkan fast track untuk request lagu. Katanya Nastu mau update aja cuacanya habis diguyur hujan di Korsel. Terus mau request lagunya Pamungkas yang Kenangan Manis. Ditutup dengan pantun lagi sama Nastu, sahabat suara. Anak gadis makan jambu, hai manis, ditunggu. Waduh, boljuk. Oke, aku antriin lagunya ya, nanti bakalan dimainkan. Pokoknya Nastu di sini aja, jangan kemana-mana. Terus juga mau menyapa warga TikTok. Sahabat di suara di TikTok juga sudah ramai sekali, ada 860.000 yang bergabung. Hernandez, Meli, Denbas, Gianti, hai, ada Uut, Merzario, Tommy. Seperti biasa banyak sekali warga-warga yang merapat ya. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya sahabat suara. Sekarang saya mau ajak kita karaokean lagi siang hari ini ya dengan satu lagu dari Shilon Seven, Jadikan Aku Pacarmu.

That was Pamungkas, Kenangan Manis bareng sama Farah yang masih nemenin di Suara. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara yang gabung dari Korea Selatan, Nastu. Nastu udah diputerin ya. Fast track bukan? Ini kalau privilege-nya ketika mendengarkan Farah siaran, terus tahu-tahu menghaturkan puja-puji natural sahabat Suara. Bakalan dapat fast track buat request lagu gitu. Jadi kita kan saling mengapresiasi ya. Thank you anyway Nastu. Sekarang saya juga mau menyapa lagi buat yang baru join di siaran siang hari ini. Ada juga, tadi ada Nabil yang gabung dari seperti biasa standby di daerah dekat MRT katanya. Nah detailnya seperti apa saya juga belum nanya balik tuh ke Nabil ya. Katanya lagi mau memantau sebuah berita, tapi kentang gitu ngasih taunya, gak tuntas. Nabil boleh diupdate lagi berita apa sih yang mau dicari tahu gitu kan. Terus ada juga tadi nih 0822 sekian-sekian katanya dengan Joko Londo di Sorong, Papua Barat, katanya mau request lagu Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah. Terima kasih untuk Farah dan sukses selalu. Oke, terima kasih juga buat kamu yang bergabung dari Papua. Nanti lagunya akan aku antriin ya, ditungguin aja. Ada juga sahabat Suara di TikTok, ada Susi Yulia yang katanya mau dong aku disapa. Tenang, pasti akan aku sapa ya. Terus ada Mas Bas, ada Tommy, ada Pemanis Bikinan, ada Flow, dan juga Cliff for Fun, Hernandez nih nanti yang gak kesebut. Aku kok gak kesebut? Sabar, satu-satu semua tuh ada kapasitasnya ya. Karena kebersamaan kita masih panjang sampai nanti jam 2, makanya kamu di sini aja sambil kembali menyapa-nyapa di TikTok ataupun juga di WhatsApp. Karena nanti saya bacain lagi setelah mau memainkan dulu satu lagu requestan sahabat Suara di TikTok dari Dewa 19. Tak akan ada cinta yang lain.

Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah Fairuz. That was Reza Artamevia dengan Cintakan Membawamu Kembali. Satu lagu yang direquest sama Uut, bergabung dari TikTok ya. Terima kasih banget sudah merequest lagunya. Dan semoga aja dengan diputarkannya lagu-lagu requestan kamu, sahabat suara, bisa bikin hari-hari kamu lebih bahagia lagi gitu ya. Terutama untuk yang sekarang lagi merasakan sedih ataupun juga pilu terdampak dari yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kalau di Batam nih sekarang lagi ada pemadaman listrik bergilir gitu ya, dimana banyak sekali saudara-saudara kita yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke mall untuk bisa ngadem, nge-charge. Atau tadi ada sahabat suara juga yang gabung di TikTok, dia bahkan ke masjid untuk numpang mandi gitu karena listrik mati, air jadi gak ada dan lain sebagainya. Nah ternyata sahabat suara, ini kalau dari update dari Batam News Online gitu ya, hari Senin kemarin, ini kabarnya penyebab dari pemadaman listrik besar-besaran ini masih menjadi pertanyaan gitu. Sampai hari ini Polda setempat juga masih menelusuri penyebabnya seperti apa. Bahkan kabarnya belum ada konfirmasi resmi nih dari Polda Kepri yang membenarkan adanya isu ini. Tapi so far kabarnya dari PLN sendiri ini mulai memulihkan satu persatu area-area yang terdampak gitu. Penyebabnya belum disounding pastinya nih. Intinya sih katanya ada gangguan. So far sih itu berita yang ada ya. Sahabat suara juga bisa akses di Batam News Online gitu. Dan kalaupun memang sudah ada update-nya, terutama kalau kamu lagi atau memang tinggal di Batam, boleh sambil sharing juga siang hari ini sahabat suara ya, seperti apa situasinya. Karena memang kalau dari informasi sementara, ini terjadinya itu ada di Batam, terus di Bintan dan juga Tanjung Pinang. So far kondisinya masih sama gitu, situasinya masih pada menderita karena pemadaman listrik bergilir ini gitu ya. Jadi sekali lagi buat saudara-saudara kita yang terdampak, stay safe. Kalaupun ada update-nya boleh sharing siang hari ini ya.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928, yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Tak terasa sekali sudah pukul 13.00, sahabat suara. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karyanya. Seperti apa cerita di balik karyanya itu? Yang pasti ini penyanyinya cantik. Jadi pastiin kamu di sini nggak kemana-mana. Bisa langsung aja standby juga di TikTok ya, isuara.network. Sambil menantikan obrolan kami siang hari ini, saya mau puterin dulu satu lagu dari Aditya dengan Juwita.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya. Siang hari ini kita akan ngobrol bareng sama penyanyi cantik yang baru saja merilis sebuah karya. Seperti apa cerita di baliknya? Langsung aja kita ngobrol bareng sama Fedra. Halo, Fedra. Salam kenal Fedra, selamat datang di Isuara. Yes. Namanya very catchy. Kamu gak mungkin dari milenial, pasti kamu Gen Z ya.
1: Iya, of course.
0: Ya, soalnya nama-nama yang kayak gini nih ya, sahabat suara pasti kita temukan dari teman-teman generasi Z gitu biasanya. Yeah. Tapi sebelum ngebahas detail tentang karya kamu, boleh gak sih ceritain lagi ke sahabat suara gimana cerita seorang Fedra sampai akhirnya terjun di industri musik ini?
1: Iya, jadi sahabat suara, aku tuh baru aja lulus dari ajang kompetisi Indonesia, The Icon Indonesia.
0: Oh, wow, ya. Congratulations.
1: Dan okay, puji Tuhan, aku sebagai runner up. Mm-hmm. Jadi kita yang dari top 5 The Icon ini akhirnya kita ditarik sama label Trinity.
0: Oh, cool.
1: Jadi kita dapat kesempatan untuk masuk di label Trinity. Akhirnya kemarin juga kita yang masuk grand final ini mm-hmm. dikasih lagu kemenangan.
0: Oh,
1: ya, jadi okay, aku dan Felicia ada lagu kemenangan yang berbeda. Akhirnya kita rilis lah lagu pertama sebagai buka jalan di industri musik Indonesia. Oh, cool. Yaitu Kronologi.
0: Oh, wow, luar biasa yeah, sekali ya. Tapi kalau ngomongin tentang agak ke belakang dulu gitu ya, kita throwback, gimana ceritanya seorang Fedra itu bisa akhirnya ke musik gitu? Apakah memang dari kecil suka nyanyi, disupport orang tua, atau seperti apa ceritanya?
1: Iya, kalau aku tuh emang dari dulu sebenarnya udah suka nyanyi. Kebetulan keluarga aku emang suka nyanyi juga kan, dari papa.
0: Okay.
1: Jadi papa dari aku kecil, dari aku umur 3 tahun tuh udah ngenilin aku sama kayak lagu-lagu, lagu-lagu Whitney Houston salah satunya.
0: Oh, wow, okay.
1: Nah, dari situ akhirnya aku mulai suka nyanyi, aku mulai tertarik nyanyi. Akhirnya SD aku mulai les nyanyi, cuman ya sebatas les nyanyi aja karena okay, disuruh orang tua les
0: tapi
1: nyanyi.
0: Tapi ada les nyanyinya
1: ada,
0: tuh ya.
1: Ada. Okay. Akhirnya les nyanyi, les piano juga aku dulu. Terus udah les nyanyi. Akhirnya pas COVID tuh kan bosen ya, gak ngapa-ngapain di rumah. Terus itu aku mulai sering cover-cover di Instagram, upload ke YouTube. Okay. Di situ lagi apa ya, lagi kayak ambis-ambisnya banget. Kayaknya aku pengen nyanyi deh, pengen fokus ke nyanyi.
0: Tampilnya lagi banget-banget mau tuh.
1: Bener.
0: Terus?
1: Nah, akhirnya dari situ setelah selesai COVID baru akhirnya ikut-ikut lomba tuh di daerah aku di Batam, karena aku kan dari Batam.
0: Oke.
1: Ya, kita ikut-ikut lomba offline, mulai dari lomba tingkat kecamatan, provinsi, kota, kita ikutin semua. Sampai akhirnya aku di Batam itu mulai ada di tahap yang kayak aku udah ngejob nih, misalnya aku ikut ngisi
0: udah
1: di wedding
0: nih, apa?
1: Isi di event, barulah akhirnya kayak kayaknya aku memang beneran pengen jadi penyanyi deh. Karena apa ya, selain emang aku bisa menyalurkan hobi aku, tapi kan ini juga bisa apa ya, dari sini kita juga bisa mendapatkan pendapatan gitu loh. Kapan lagi coba bisa dapat
0: iya,
1: uang
0: udah senang-senang terus udah dibayar gitu
1: itu,
0: kan
1: kapan lagi.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya di tahun 2025 akhir kemarin kayaknya aku dapat tawaran dari SCTV untuk ngikutin
0: ajang pencarian bakat ini.
1: Jadi aku diundang karena ada satu video aku di TikTok yang naik kan. Jadi akhirnya, Fedra kamu bersedia gak kalau ikut di Icon Indonesia? Akhirnya ya udah.
0: Dari Batam terbang ke Jakarta?
1: Iya.
0: Oh wow, itu akhir 2025.
1: Enggak, itu aku baru tahu kalau aku keterima ke top 24 besarnya itu waktu bulan Februari kalau gak salah.
0: Di 2026 tahun ini?
1: Iya, benar.
0: Berarti baru terbangnya tuh di tahun ini?
1: Iya, di April.
0: Di Februari, di April,
1: yes.
0: Oke. Okay. Tapi kalau agak ngeser ngebahas tentang kamu yang dari Batam ke Jakarta, gimana first impressionnya Fedra dari Batam ke Jakarta tuh situasi seperti apa?
1: Iya, kalau dulu kan sebelumnya aku memang sering main ke Jakarta ya karena kebetulan ada keluarga di sini. Cuman kan nggak menetap yang lama ya.
0: Sekarang kan udah lebih lama nih.
1: Sekarang udah menetap yang stay di sini tuh gila, bedanya tuh beda banget ya. Karena maksudnya secara kayak kepadatan penduduk di sini ternyata sangat padat ya, rame banget. Terus kalau misalnya gini, misalnya kita mau OTW nih ke satu tempat, kalau di Batam tuh aku bayangkan kalau misalnya dari aku dari rumah ke sekolah tuh cuma 10 menit, gak nyampe 10 menit kadang. Tapi kalau kesini 1 kilo, 2 kilo aja ternyata bisa 20 menit, 30 menit. Bisa lama banget. Jadi kayak
0: culture shocknya ada banget.
1: Okay. Ternyata orang-orang di sini kalau bilang perjalanan dari sini ke sana berapa lama? 30 menit. Oh, bentar. Hah? Dari mana 30 menit?
0: Bagi kamu 30 menit tuh jauh, men.
1: Jauh,
0: gitu ya.
1: 30 menit tuh udah bisa berapa belas kilo gitu kan.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Biasanya kita kemana-mana paling lama 20 menit. Kayak gitu aja.
0: Oh, wow.
1: Di sini sini sangat macet gitu, sangat ramai,
0: sangat full banget, sangat penduduknya full. Ya nggak cuma kamu yang dari Batam, kita aja udah lama di sini juga setiap hari astagfirullah gitu terus kok. Jadi culture shocknya ini emang dirasain semuanya gitu. Oke, sampai kemudian akhirnya kamu ke Jakarta mengikuti kompetisi dan sekarang sudah akhirnya bisa menyanyi di lagu kamu sendiri gitu. Yes. Tapi kalau ngomongin musiknya sendiri, kamu tuh sebenarnya nulis lagu juga nggak?
1: Aku sempat ada nulis beberapa lagu. Aku memang suka nulis lagu juga. Dulu waktu COVID-COVID itu juga aku sering nulis lagu. Terus iseng aku upload ke YouTube. Memang bukan dirilis secara official gitu. Tapi ya aku sering nulis-nulis iseng pakai gitar, pakai piano.
0: Jadi bankingan lagu yang kamu buat sendiri juga udah ada tuh sebenarnya. Wow, menarik sekali. Kita masih bakal ngobrol lagi pastinya ya bareng sama Fedra, sahabat suara. Gimana cerita di balik lagu yang udah dirilis ini dan lain sebagainya bakalan dibahas setelah ini dan lain sebagainya bakalan dibahas setelah lagu dulu yang bakal lanjut temenin siangnya kamu dari Afga dengan Kacamata.

0: masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan juga masih bersama Fedra yang baru saja merilis karya terbarunya bertajuk Kronologi. Yang tadi Fedra sempat cerita juga bahwa Kronologi ini adalah salah satu lagu yang memang dikasih ke kamu dalam rangka kamu sebagai runner up gitu ya di ajang pencarian bakat sebelumnya yang kamu ikuti. Secara konsep kemudian jalan cerita di lagu ini dan pembuatannya itu seperti apa sih, Fed?
1: Iya, jadi kalau misalnya proses pembuatannya ini kita rekaman waktu kita lagi top 3 di Icon Indonesia. Jadi sebenarnya proses rekaman itu sangat hektik ya, karena dalam seminggu itu kan kita harus prepare untuk performance kita di top 3, kita harus latihan juga, tapi di sela-sela itu kita tetap harus sempetin jadwal buat rekaman, buat pelajari lagunya. Jadi akhirnya aku rekaman lagu itu, waktu itu aku dapat paling terakhir jadwalnya, jadi Shira sama Felicia udah duluan, aku paling terakhir. Kebetulan aku dapat lagu Kronologi ini. Nah, awalnya memang waktu dapat lagu kronologi ini agak susah memahamin lagunya. Karena POV lagunya itu agak berbeda gitu ya. Jadi lagu ini tuh menceritakan seseorang yang dalam hubungan, tapi di dalam hubungan itu dia kayak merasa bosan, dia yang merasa bingung kayak kok dia udah mulai kehilangan perasaan, kayak udah lost sparks gitu ya dalam hubungan. Akhirnya kayak dia bertanya-tanya gitu. Nah, padahal dia sendiri tuh sebenarnya belum sembuh dari apa ya, dari masa lalunya, tapi dia udah start a new relationship with someone.
0: Gitu. Nah, tau tau someone new ini dia malah ngerasa boring,
1: bosen,
0: gitu ya,
1: kayak macam gak sayang apa. Tapi dia nanya kayak kenapa jatuh cinta itu gak selamanya, cuman kayak awal-awal aja excitednya. Terus ya dia bingung apa dia yang jahat atau gimana, tapi dia gak sadar kalau dia yang red flag sebenarnya.
0: Kronologi itu ceritanya tentang yang tadi kamu bilang. Nah, terus pas dikasih lagu ini gimana first impresinya kamu?
1: Iya, sebenarnya memang dari awal aku dengar lagu ini aku udah suka sama lagunya, karena menurut aku sesuai banget sebenarnya kayak sama vokal aku, dan akunya juga emang suka sama genre lagu yang seperti itu kan. Terus pertama kali dengerin lagunya langsung kayak ini kayaknya cocok deh kalau misalnya kita jadiin soundtrack film gitu atau gimana.
0: Kamu udah kebayang tuh visualnya, lagunya,
1: Nah, cuman ya memang satu kendalanya tuh untuk masuk ke dalam lirik lagunya ya, karena kan saya kan masih muda ya.
0: Makanya tadi aku kira kamu tahun. Pas bilang kamu cocok, wah cocok sama jalan ceritanya. Oh enggak, ternyata lagunya maksudnya, bukan jalan ceritanya.
1: Jadi karena susah masuk ke dalam lagunya ya, karena kan gak pernah mengalami kayak gitu
0: situasi
1: ya,
0: menjahati itu,
1: orang yang mungkin dijahati pernah kali ya.
0: Asik,
1: Jadi ya, tapi okay lah, akhirnya kita coba bahas-bahas gimana dulu, kita brainstorming dulu lagunya. Akhirnya ada vokal directornya juga kan dibantu. Jadi akhirnya kamu di sini harus dalamin kayak gini, kamu nyanyi kayak gini. Akhirnya pelan-pelan bisa masuk ke dalam lagunya.
0: Proses sampai kamu ngerasa bahwa okay, ini aku udah bisa nih untuk bernyanyi di lagu ini dengan emosi yang aku taruh segini tuh berapa lama?
1: Mungkin sekitar ada 1 jam ke 2 jam ya, karena kita coba, aku disuruh coba nyanyiin full lagunya tanpa diganggu dulu. Nyanyi terus sampai suaranya panas, sampai akhirnya masuk ke dalam lagunya. Jadi kalau gak salah proses rekaman ini tuh ada mungkin 4 jam, 5 jam gitu.
0: Sehari aja ya, bahkan gak nyampe sehari gitu, sahabat suara. Tapi setelah kamu udah nyanyiin gitu ya, udah sesuai arahan dari vocal director, setelah jadi itu gimana perasaan kamu ngedengerin suara kamu sendiri di lagu ini?
1: Iya, aku suka ya pastinya ya, dengernya puas gitu loh. Maksudnya kayak setelah berjam-jam gitu kan, ngulang, take ulang-ulang, akhirnya dapat hasil yang sesuai juga. Dan menurut aku, apa ya, aku juga bisa menyampaikan pesan dari lagunya gitu. Jadi cara bernyanyi juga udah sesuai dengan isi dari lagunya.
0: Nah kalau pesannya dari POV-nya Fedra sendiri seperti apa yang mau dikasih ke pendengar?
1: Iya, lebih ke apa ya, merasa dia tuh di satu sisi ada rasa bingung sebenarnya di dalam lagu ini. Bingung kayak, duh kenapa ya kayak gini, kayak dia udah mulai bosan gitu, udah mulai jenuh gitu. Tapi di satu sisi juga dia gak sadar gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh untuk menyadarkan diri sendiri juga ya, kalau misalnya kita yang jahat di dalam sebuah hubungan. Kayak gitu. Ya sebenarnya lagu ini tuh lebih kesedih, tapi dia marah juga gitu. Karena ya dia gak, sebenarnya dia bingung juga sama perasaannya sendiri.
0: Ini jadi buat sahabat suara yang lagi kayak bimbang gitu ya di situasi hubungannya. Bisa jadi kamu yang tersangka atau justru kamu yang korban. Nah, kamu bisa tuh dari lagu ini kamu telah, aku sebenarnya apa ya di hubungan ini. Bisa sambil dengerin lagunya Fedra yang Kronologi ini ya. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Fedra. Jadi pastiin kamu di sini aja, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti, final chapter. perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade. Akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara, dan siang ini juga masih bersama Fedra. Halo.

0: Peda, tapi kalau ngomongin tentang penyanyi yang kamu suka, yang kamu jadiin referensi, kalau dari Indonesia siapa, Fet?
1: Kaliodra.
0: Oke, Kaliodra. Selain itu?
1: Yeah. Ada Isyana, Kak Isyana. Mm-hmm. Terus aku juga suka sama Kak Raisa.
0: Oke. Okay. Yeah. Sangat bersinggungan sekali ya memang ya area-areanya. Tapi kamu ada kepikiran gak setelah ini bakalan merilis karya yang kamu buat sendiri?
1: Ada sih, jadi kita tuh udah sempet workshop-workshop gitu kan, nulis-nulis lagu. Nah, kebetulan ada lagu yang emang aku tulis sendiri gitu.
0: Okay.
1: Dan aku lumayan suka ya, berharap semoga lagunya bisa,
0: diproduksi, gitu ya, gitu, terus dirilis. Wow, itu kita tungguin ya guys ya. Dan ini ada titipan games dari produser saya. Ini katanya adalah Saya Mengaku nama games ya. Okay. Jadi nanti kamu tinggal jawab aja pertanyaan dari aku dengan mengawali kalimatnya Saya Mengaku. Wih, okay. Berat banget nih kalian. Yang pertama, sebutkan satu lagu guilty pleasure-nya Fedra. Coba. Kalau versinya kamu.
1: Aduh, bingung deh.
0: Yang menurut kamu ini menjadi lagu guilty pleasure-nya kamu deh.
1: Ini jawabnya harus pakai Saya Mengaku. Yeah, Saya Mengaku, lagu yang menurut saya guilty pleasure adalah lagu-lagunya Taylor Swift.
0: Why?
1: Gak apa-apa.
0: gak ada ininya ya, gak ada alasannya.
1: Gak ada alasannya.
0: Oke. Okay. Kemudian selanjutnya sebutkan kebiasaan unik Fedra yang orang gak tahu tapi boleh di-share. Coba. Kira-kira apa?
1: Saya mengaku kebiasaan unik yang suka saya lakukan adalah saya suka lama-lama di toilet.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Nyari wangsit ya. Biasanya kan gitu, nyari inspirasi.
1: Menyetor meeting di toilet.
0: Oh oke. Okay. Kamu suka tuh berapa lama biasanya kalau di toilet?
1: Misalnya aku di toilet.
0: Jam-jaman.
1: Misalnya aku lagi sakit perut nih contohnya ya. Misalnya udah selesai nih urusan di toiletnya, tapi aku bisa lama-lama misalnya 30 menit, 45 menit di toilet.
0: Scrolling sosial media aja tuh.
1: Enggak tahu, enggak ngapa-ngapain, kadang diem aja.
0: Ya? Serius ngelamun gitu.
1: Ngelamun, nyanyi.
0: Wow. Wow. Oke, okay. Ini sebutkan Fedra tim makan makanan pedas atau enggak pedas?
1: Saya mengaku lebih suka makanan pedas.
0: Lebih suka makanan pedas. Yang terakhir, ini sebenarnya tadi udah aku tanya juga tapi yang paling utama banget, siapa penyanyi favorit Fedra sekarang ini? Dan diajak buat kolaborasi deh.
1: Oh iya, sebenarnya tadi udah dijawab juga ya, saya mengaku penyanyi favorit sekarang saat ini ya Kaliodra, dan kalau bisa kolaborasi sama Kaliodra sangat ingin sekali.
0: Oke, kita lihat ya guys ya dalam waktu dekat apakah itu bisa terrealisasi, tapi semoga aja itu bisa terrealisasi.
1: Amin.
0: Ya. Sementara bisa mendengarkan karya-karya yang sudah dirilis gitu ya dari Fedra dengan kronologi, sambil juga kamu search aja di SP kesayangan kamu. Tapi setelah ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Fedra, jadi pastiin kamu di sini aja, stay tune.

0: Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih juga bersama Fedra.
1: Halo.
0: Membawa karya terbarunya bertajuk Kronologi. Dimana sekali lagi nih sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform yang sering kamu gunakan, sahabat suara ya. Tapi Fedra, ini adalah merupakan satu langkah baru dan besar di hidup kamu. Harapan yang benar-benar pengen kamu segera capai gitu ya, list terdekat tuh apa yang bisa di-share ke sahabat suara?
1: Iya, pasti harapannya buat aku kedepannya ya bisa bertahan lama ya di dunia industri musik Indonesia. Bisa terus berkarya, dan pastinya untuk aku sendiri, aku berharap aku gak cepat puas ya. Tetap selalu berproses, mau belajar selalu, mau mendengar masukan dari sekitar juga ya. Pokoknya tetap down to earth aja, tetap humble.
0: Nah dalam waktu dekat adakah project atau panggungan upcoming project lainnya yang bisa di-share ke sahabat suara?
1: Kalau mungkin project sih belum ada ya, karena aku kemarin baru rilis juga ya. Jadi untuk teman-teman sih pastinya ngingetin teman-teman semua untuk dengerin lagu aku Tercipta Untukku dan Kronologi, bisa kalian dengerin di semua musical digital platforms.
0: Tadi sempat juga, aduh saya jadi agak ke-distract tuh, produser saya di belakang nyanyi. Nih kita mau tantang nyanyi. Fedra nyanyi nyanyinya ini deh, part terfavorit dari lagu Kronologi ya. Silakan Fedra.
1: Boleh, ini refnya ya.
0: Oke.

0: Wow, literally kronologi ya. Luar biasa sekali, Fedra keren banget. Semoga setelah ini kita nantikan ya sahabat suara, karya-karya lainnya dari Fedra. Dan tadi semoga aja tuh apa yang Fedra udah tulis, apa yang Fedra buat bisa kita dengerin ya. Dan nantinya main lagi ke Iswara membawa karya Fedra lainnya. Dan pastinya sukses untuk lagu kronologi ini.
1: Terima kasih.
0: Kemudian juga kalau ada rencana-rencana, tadi sempat ngobrol juga sahabat suara pas kamu pada lagi dengerin lagu gitu ya, Fedra ada ini gak sih ketertarikan mau ke industri seperti acting gitu? Ternyata ada loh.
1: Iya.
0: Jadi gak nutup kemungkinan tau-tau ntar ada di FTV gitu kan.
1: Amin, doin.
0: Kita nantikan lah setelah ini ada gebrakan apa lagi dari Fedra. Fedra thank you banget sudah main ke Iswara. Sukses pokoknya. Dan kita nantikan siapa tau ntar kesini lagi membawa album.
1: Amin.
0: Atau justru promo film sih. Amin. Kita lihat seperti apa ya. Dan biar makin afdol siang harinya kamu sahabat suara, kita dengerin nih full version dari lagunya Fedra, Kronologi. Yeah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
0: Oh, jadi gitu.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mah belakangan
0: katanya. Cebok mah belakangan. Nih, nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft.
1: Gayung loft. Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mah belakangan.
0: Cebok mah belakangan. Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.